0: 101 Banten.
1: Demikian pendengar untuk laporan langsung terkait dengan ajang RRI Fest 2026. Sungguh terlihat kemeriahannya gitu ya. Untuk Anda yang juga saat ini mungkin sedang mendengarkan dan sedang ada di area kantor RRI Banten ya, selamat menikmati refreshment yang tersedia gitu ya. Dan untuk semua pendengar Pro 1 Banten, kami juga mengajak Anda untuk bergabung menyimak warta berita yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Program 3 Siaran Center dari Jakarta di pukul 7 saat ini ya pendengar ya. Dan nanti setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Pagi. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.
2: TV dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya Wilhelm Mus Triputra.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu.
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu ini. Membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
5: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
6: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan operasi yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus, melaporkan.
7: Partisipasinya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru...
8: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya bijaksana melaporkan.
9: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai,
10: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC

0: sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan, koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
1: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
0: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang, sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
2: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan, namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
0: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
4: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
5: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
4: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
5: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
6: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya, tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tetapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
5: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
7: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
8: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT 1 RW 2, Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
9: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
8: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa

0: kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih, insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
1: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
2: Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
3: Puskesmas Pare Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
4: Terusnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon mengantin, ibu hamil, calon mengantin sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil gitu ya di daerah kemaluannya atau ada apa namanya kencing bernanah dan lain-lain gitu, baru dia akhirnya periksa, kemudian dicek HIV sama sifilis ternyata negatif. Itu karena orang tuanya ya, jadi ibunya hamil terus periksa ternyata dia positif, terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
3: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail, menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
5: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
3: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Ana Kusuma melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
6: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ.
7: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
6: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.

0: Raja Malaysia yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90 serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan. Silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Mahmud. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara republik yang mengudara. Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran. Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi? Saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

Banyak orang tidak menyadari BPUPKI yang kita pelajari di sekolah ternyata tidak dibentuk untuk seluruh wilayah Indonesia. Ketika Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945, badan ini sebenarnya berada di bawah pemerintahan militer Jepang yang berkuasa di Jawa dan Madura saja. Artinya, wilayah seperti Sumatera memiliki badan yang berbeda. Sementara di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, Jepang bahkan tidak membentuk badan persiapan kemerdekaan yang sama. Yang menarik lagi, di dalam BPUPKI terdapat anggota dari Jepang. Namun mereka tidak aktif dalam persidangan seperti halnya tokoh-tokoh Indonesia. Mereka lebih banyak berperan sebagai pengamat saja. Meski dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, ruang sidang BPUPKI justru menjadi tempat para tokoh Indonesia untuk membahas masa depan bangsanya sendiri, dari pertanyaan tentang dasar negara hingga rancangan konstitusi. Jadi, di balik BPUPKI yang sering kita hafalkan tanggal dan namanya, ternyata ada cerita tentang bagaimana para tokoh Indonesia

0: memanfaatkan ruang yang diberikan oleh Jepang untuk mempersiapkan sebuah negara yang benar-benar merdeka.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

ini ada pemeriksaan kesehatan gratis ya, yang mau cek kadar gula darahnya, kemudian asam uratnya gitu ya. Ini juga masih bisa ya, bahkan memang baru dibuka nih benar. Bahkan untuk Anda yang juga ingin memeriksakan kesehatan mata gitu ya, misalnya aku tuh minusnya berapa ya? Ini juga ada, tersedia di kami benar di RRI Banten saat ini di RRI Fest ya. Jadi silakan datangi kantor RRI Banten di Jalan Lingkar Selatan, Ciracas, Kota Serang, Banten. Untuk Anda ada pemeriksaan kesehatan gratis gitu ya, ada pemeriksaan kesehatan mata gratis juga, dan ada juga stand-stand UMKM yang tentunya bisa dinikmati. Jadi bisa beli ya, misalnya suka sama dimsum gitu ya, bisa merapat ke kantor RRI Banten pendengar. Ada juga nanti bintang radio ya di jam 10 siang nanti. Jadi untuk Anda yang mau lihat nih bintang radio di RRI Banten, silakan ditunggu ya di kantor RRI Banten.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama pendengar, aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda kembali memicu dampak lanjutan. Sejumlah wilayah permukiman di Kabupaten Pandeglang, Banten mulai terpapar hujan abu vulkanik sejak Sabtu malam 5 September 2026. Sebaran debu vulkanik tersebut terpantau menjangkau beberapa area kecamatan, salah satunya Kecamatan Pulau Sari di Kampung Parapatan Cikole, Desa Karyawangi. Butiran abu tipis tampak menempel di tembok-tembok rumah, kaca jendela, hingga kendaraan warga. Pemerintah Provinsi Banten terus memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau yang masih berstatus level 3 atau siaga. Aktivitas erupsi menyebabkan abu vulkanik terbawa angin hingga ke sejumlah wilayah Banten dan Jawa Barat. Pemantauan dilakukan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pihak terkait. Gubernur Banten Andra Sony menyampaikan hal tersebut di Kota Serang.

0: ada dua klaster untuk sebaran abu vulkaniknya ini, dan diprediksi juga masih kurang lebih kondisi anginnya cukup mirip. Itu yang pertama di klaster pertama itu di lapisan sekitar 6 km atau 20.000 kaki atau 20.000 feet. Abunya ini bergerak ke arah timur laut hingga selatan dengan kecepatannya 10 knot. Ini cukup bisa berdampak ke sebaran abunya tuh di wilayah sebagian wilayah Banten, di Jakarta, dan juga Jawa Barat. Sedangkan untuk klaster kedua untuk sebaran abu vulkaniknya itu di lapisan sekitar 15 km atau 50.000 kaki atau 50.000 feet. Abunya ini sebenarnya bergerak ke arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatannya 30 knot. Untuk wilayahnya yang berpotensi terdampak itu di sebagian, masih di sebagian Banten, kemudian di Lampung, Bengkulu, juga di perairan-perairan di sekitar Selat Sunda dan juga Samudra Hindia di barat Lampung, Bengkulu, dan Banten. Seperti itu.
1: Oke, tapi kalau di wilayah Banten, Mbak Regina yang paling berpotensi terdampak gitu, Mbak. Ini di daerah mana, Mbak?
0: Kalau hingga saat ini sih kita belum bisa menjawab karena kan kita juga harus merekap sekian banyak laporan masyarakat seberapa dampaknya, dan juga sebenarnya kan harus dilakukan semacam paper test gitu ya untuk melihat seberapa pekatnya si abu vulkaniknya ini tadi partikelnya. Tapi sejauh ini kita dapat laporan dari masyarakat hampir cukup merata ya untuk dampak dari sebaran abunya ini, dari Lebak, dari Pandeglang, kemudian dari Cilegon, Serang, dan juga di Tangerang Raya. Seperti itu.
1: Baik. Nah, Mbak Regina, kalau misalnya nih, atau bagaimana nih kondisi cuaca dan angin ini bisa membuat sebaran abu vulkanik ini menjadi lebih luas atau justru malah cepat berkurang, Mbak? Sebenarnya seperti apa sih, Mbak Regina?
0: Nah, jadi parameter angin ya, parameter angin itu di sini ada dua kan, arah dan kecepatan angin. Itu menjadi salah satu faktor penentu pergerakan abu vulkanik. Kalau anginnya ini bertiupnya cukup kencang dan juga cukup stabil gitu, tidak berubah misalnya, abunya ini bisa cepat menyebar gitu lebih lebih jauh, dan juga wilayah cakupan sebaran juga bisa jauh lebih luas. Tapi sebaliknya, ketika anginnya yang bertiup tidak cukup kencang, mungkin sebarannya itu juga lebih lebih pendek, dan wilayah sebaran juga lebih pendek juga. Juga hujan juga jika ada hujan, hujan ini juga dapat membantu mengendapkan si sebaran abunya ini lebih cepat ke permukaan, sehingga konsentrasi si abu vulkanik yang ada di udara ini juga bisa berkurang. Seperti itu.
1: Nah, ini sebaiknya mungkin apa yang dilakukan oleh masyarakat, Mbak, jika mulai melihat ataupun merasakan dampak abu vulkanik di wilayahnya, Mbak Regina?
0: Ya, baik. Nah, terkait sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau, dari BMKG sendiri mengimbau masyarakat untuk melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan. Ya, seperti menggunakan masker dan juga kacamata, kacamata pelindung untuk melindungi saluran pernafasan kita dan juga mata kita dari partikel halus abu vulkanik. Kemudian bagi masyarakat yang melaksanakan atau melakukan aktivitas di luar ruangan juga kalau bisa dikurangi kan, terutama untuk wilayah yang mungkin terjadi hujan abu atau konsentrasi abunya cukup pekat. Juga menutup pintu, jendela, ataupun ventilasi rumah untuk mencegah masuknya abu ke dalam ruangan atau rumah. Juga memberikan perlindungan yang cukup lebih ekstra kepada kelompok rentan seperti yang tadi kita sampaikan, kepada lansia, anak-anak, dan juga masyarakat yang mempunyai riwayat penyakit pernafasan seperti asma. Juga untuk mengikuti informasi dan juga arahan resmi, baik itu dari BMKG, PVMBG, BNPB, BPBD, ataupun pemerintahan daerah setempat. Dan juga, sekali lagi juga yang paling tidak kalah penting, kita menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak panik, dan juga tidak mudah mempercayai informasi yang bisa yang belum terverifikasi dari sumber resmi atau hoaks gitu.
1: Baik. Terima kasih banyak Mbak Regina sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten ya. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat selalu, aman, damai gitu ya Mbak Regina ya. Dan

0: Amin.
1: Amin. Oke. Selamat pagi Mbak Regina, selamat beraktivitas kembali ya.
0: Baik, selamat pagi.
1: Oke, demikian mendengar untuk Banten Pagi hari ini. Kita sudah bahas tadi terkait dengan sebaran abu vulkanik ya, yang ada di wilayah Banten ini seperti apa. Tadi diimbau juga untuk Anda untuk selalu menggunakan masker gitu ya. Nah ini pendengar, nanti juga kami akan update lagi terkait dengan kondisi abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau. Nanti kita akan bahas bersama Bapak Anton Daud yang juga merupakan Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Merak, pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten Pagi ini.
2: Banten Pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada, yang mungkin saat ini juga sedang merasakan ada sedikit debu ataupun abu gitu ya, yang ini indikasinya adalah abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau. Sebenarnya seperti apa pendengar? Kami sudah terhubung bersama Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Merak, ada Bapak Anton Daud. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Anton.
2: Selamat pagi Bu Ilma, salam selamat pagi juga buat para pemirsa di Banten, RRI Banten.
1: Baik, kabar baik Pak Anton hari ini Pak?
3: Alhamdulillah Ibu, ya Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat Ibu.
1: Alhamdulillah dalam kondisi sehat. Pak Anton, ini kan terkait dengan informasi yang sedang beredar gitu ya di media sosial gitu. Bahkan saat ini juga Gunung Anak Krakatau informasinya sedang erupsi gitu ya Pak ya. Ini juga banyak dari warga di Banten, masyarakat di Banten ini mengalami yang namanya hujan abu gitu ya Pak. Tapi sebenarnya kondisinya saat ini seperti apa Pak? Dengan kondisi angin sekarang sebenarnya ya Pak ya, ini abu vulkanik Gunung Anak Krakatau kira-kira bergeraknya ke arah mana nih Pak?
3: Baik Ibu Ilma, ini mungkin pertama saya jelaskan ya Ibu. Berdasarkan pengembangan informasi aktivitas erupsi GAK Gunung Anak Krakatau dari PPMBG dan juga DPAC Darwin Ibu, serta hasil analisis RGB Citra Satelit Himawari, teridentifikasi bahwa sebaran abu vulkanik es sebagai berikut Ibu. Pertama sebaran ya, pertama mengikuti yaitu permukaan dari angin permukaan 20.000 feet Ibu ya. Bahwa ada pergerakan angin ke arah timur dan selatan, yaitu berdampak mencakup ke daerah DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat serta perairan di sekitarnya. Terus juga sebaran kedua dari permukaan sampai dengan 50.000 feet bergerak ke arah barat daya dan barat laut, mencakup sebagian Banten, Lampung, Bengkulu, serta Selat Sunda bagian selatan, serta Samudra Hindia di sebelah barat Bengkulu, Lampung, maupun Banten. Demikian Ibu, itu untuk sementara Ibu.
1: Oke, baik. Nah ini Pak Anton, kalau terbawa angin ya Pak ya, ini wilayah mana mungkin yang paling berpotensi terdampak Pak? Kalau di Banten tadi kan informasinya Banten juga sedikit terdampak. Nah, tapi kalau spesifiknya Pak untuk wilayahnya ini di daerah mana saja mungkin Pak Anton?
3: Baik Ibu, pertama kami sudah memasang paper test ya, itu untuk melihat apakah ada dampak abu vulkanik dan tidak. Itu sudah dilakukan di Serang, Banten sudah ada Ibu ya, abu tipis masuk di sana, terus juga di daerah Tangsel, daerah Tangerang ya Bu, Kabupaten Tangerang, daerah Curug kebetulan juga ada stasiun kami di situ. Ada abu vulkan juga terdampak juga di Soekarno-Hatta. Ya, Soekarno-Hatta juga sudah terdampak Bu. Demikian Ibu.
1: Oke, berarti untuk wilayah Tangerang kemudian Serang ini juga sudah terdampak begitu ya Pak ya?
3: Betul Ibu, sudah ada.
1: Tapi kalau untuk wilayah Pandeglang dan juga Rangkas Pak, ini seperti apa Pak Anton?
3: Ya, dengan melihat tadi pergerakan arah angin dari permukaan sampai 20.000 feet ya, yaitu bergerak dari timur laut sampai ke selatan, kemungkinan juga sudah mulai terdampak Ibu untuk bagian Lebak sama Pandeglang.
1: Oke, baik. Nah, ini karena beberapa wilayah di Banten ini kan sudah mulai terdampak ya, Pak. Tapi sebenarnya apa saja mungkin dampak abu vulkanik, Pak, yang perlu diwaspadai oleh masyarakat terutama mungkin terhadap kesehatan dan juga aktivitas sehari-hari masyarakat, Pak Anton?
3: Baik Ibu, untuk sementara ini kan ada beberapa himbauan, larangan agar jangan keluar rumah ya Ibu. Ya, karena memang dampaknya akan mengganggu pernapasan ya Ibu, pasti itu ya. Yang mohon keluar mungkin memakai masker mungkin. Demikian Ibu.
1: Oke, baik. Tapi sejauh ini Pak Anton, apakah ada imbauan untuk evakuasi atau seperti apa Pak dari BMKG sendiri?
3: Belum ada Ibu. Ya, sementara ini kami terus memantau selama 24 jam dan berkoordinasi dengan PPMBG, pos pengamatan di Banten itu.
1: Oke, Pak. Berarti memang saat ini belum ada imbauan untuk evakuasi ya, Pak. Tapi Pak, kalau misalnya untuk berjaga-jaga, misalnya tiba-tiba ada imbauan evakuasi, ini kemana masyarakat Serang ataupun masyarakat Rangkas begitu ya, Pak, atau masyarakat di wilayah Provinsi Banten untuk bisa mengevakuasi diri, Pak?
3: Ya, untuk sementara seperti dihimbaukan bahwa sekarang ini

0: terdampak adalah hanya abu vulkaniknya, Ibu. Untuk sementara mungkin di rumah saja, Ibu, itu lebih baik, Ibu. Mungkin itu.
1: Oke, baik. Berarti memang saat ini harus terus memantau ya dari BMKG, PVMBG mungkin ya Pak ya, untuk bisa mengikuti seperti apa imbauan-imbauan yang disampaikan begitu ya Pak ya oleh instansi terkait.
0: Betul, Ibu. Nah, bahkan ini dari KSOP juga ada himbauan, ya, ada kewaspadaan bagi setiap apa nih operator penyeberangan ya, agar selalu waspada ya, karena terkait perkembangan pangan terkini. Itu, Ibu. Tepat tanggal 5 September kemarin.
1: Oke, baik. Baik, Pak Anton, ini bagaimana mungkin kondisi cuaca dan angin, Pak, ini bisa membuat sebaran abu vulkanik bisa menjadi lebih luas mungkin ya, atau justru jadi cepat berkurang gitu, Pak? Sebenarnya seperti apa sih, Pak Anton?
0: Baik, untuk kondisi angin memang kami akan pantau juga, Bu, selama 24 jam ya. Nah, mudah-mudahan ya angin mungkin kita harapkan bergerak bukan ke arah yang padat penduduk atau ke Jawa ataupun Sumatera ya, bisa ke selatan ya. Nah, ini itu harus kami pantau ya. Kalau sementara ini memang pergerakannya masih ke timur laut sampai selatan ya, Bu. Ya, dan itu di angin sampai 20 ribu feet, sehingga kemungkinan masih ada dampak untuk ke Banten sama Jawa Barat. Demikian dan di Jakarta.
1: Oke, baik. Pak Anton, mungkin terakhir apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat jika mulai melihat ataupun mulai merasakan dampak abu vulkanik di wilayahnya, Pak Anton?
0: Ya, seperti himbauan oleh mungkin pemerintah maupun pemerintah setempat bahwa sebaiknya mungkin di rumah saja, Ibu, ya, lebih banyak di rumah aktivitas mungkin jika ada kepentingan atau lain segera memakai masker ya untuk menghindari abu tersebut. Terima kasih.
1: Oke, baik. Baik. Terima kasih banyak Pak Anton sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Mudah-mudahan kita semua sehat, selamat gitu ya, dan tidak ada
0: Amin, amin.
1: hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih banyak Pak Anton.
0: Amin.
1: Selamat,
0: Sama-sama,
1: bye.
0: Ibu.
1: Selamat pagi,
0: Selamat
1: selamat
0: pagi,
1: beraktivitas
0: Ibu.
1: kembali Pak Anton.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian pendengar untuk Banten Pagi di hari ini. Tadi kita bahas terkait dengan abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau. Tadi disampaikan bahwa memang kita masih terdampak ya. Untuk wilayah Banten, beberapa wilayah ini terdampak begitu, seperti di Rangkas, Pandeglang ya, Serang, tadi Tangerang juga sudah terdampak. Nah, ini mungkin imbauannya tadi adalah jangan kemana-mana, pendengar, di rumah saja gitu ya, kalau tidak ada hal yang mendesak begitu, karena ternyata memang abu vulkanik ini dampaknya juga cukup banyak, terutama untuk kesehatan gitu ya. Jadi harus lebih waspada, harus lebih hati-hati, pendengar. Dan tetaplah bersama kami, pendengar, untuk menyimak beragam informasi yang akan terus kami hadirkan dalam Banten pagi ini. Dan sesaat lagi pendengar, kami hadirkan untuk Anda Lentera Hati.
2: Selamat datang dalam program Lentera Hati, sebuah renungan Kristen di hari Minggu. Program ini dipersembahkan oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia Kota Serang, Provinsi Banten. Anda bisa mengenal Yayasan Yaski lebih mendalam dengan mengunjungi www.yaski.co.id. Pendengar, jika Anda ingin berinteraksi dengan kami, Anda bisa menghubungi kami di 021-594-94223 di hari dan jam kerja.
3: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul bersama dalam kasih-Mu. Terima kasih atas segala berkat kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini datang kepada-Mu, memohon penyertaan-Mu saat kami merenungkan firman-Mu pada hari ini. Bentuklah karakter kami agar semakin menyerupai Tuhan Yesus dan mampukan kami untuk terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

memiliki tujuan yang mulia bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tujuannya bukan hanya supaya kita diselamatkan dari dosa atau kelak tinggal bersamanya di surga. Sejak semula, Allah telah merancang agar hidup kita semakin menyerupai Yesus Kristus. Menjadi anak Allah bukan hanya tentang menerima identitas yang baru, tetapi juga mengalami perubahan hidup yang nyata setiap hari. Inilah rencana indah yang Tuhan kerjakan di dalam setiap orang percaya. Menjadi serupa dengan Kristus berarti belajar memiliki hati yang penuh kasih, rendah hati, taat kepada Allah, dan mengampuni orang lain. Perubahan seperti ini tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Tuhan membentuk kita melalui setiap pengalaman hidup, baik saat mengalami sukacita maupun ketika menghadapi kesulitan. Setiap proses itu dipakai Tuhan untuk menumbuhkan iman dan membentuk karakter kita. Semakin kita berjalan bersamanya, semakin nyata pula perubahan yang dikerjakan dalam hidup kita. Di dalam proses itu, Roh Kudus memegang peranan yang sangat penting. Roh Kudus memberikan keyakinan bahwa kita benar-benar adalah anak-anak Allah. Dia menghibur saat kita berduka, menguatkan ketika kita lemah, dan mengingatkan kita saat mulai menyimpang dari jalan Tuhan. Kehadiran Roh Kudus membuat kita tidak pernah menjalani perjalanan iman seorang diri. Dia selalu menyertai dan memimpin setiap langkah kita. Roh Kudus juga bekerja mengubah hati dan cara berpikir kita. Apa yang dahulu dianggap biasa, perlahan mulai kita lihat dari sudut pandang Tuhan. Kita belajar memilih apa yang berkenan kepadanya daripada mengikuti keinginan diri sendiri. Sedikit demi sedikit, karakter kita dibentuk agar semakin mencerminkan Kristus. Perubahan itu mungkin tidak selalu langsung terlihat, tetapi Tuhan terus bekerja dengan setia di dalam hidup kita. Meskipun Roh Kudus yang mengerjakan perubahan itu, kita juga dipanggil untuk memberikan respons yang benar. Kita perlu menyerahkan hidup kepada Tuhan, meninggalkan dosa, dan membuka hati terhadap setiap tuntunannya. Ketaatan, doa, membaca firman Tuhan, dan kerelaan untuk terus belajar merupakan bagian dari pertumbuhan rohani kita. Saat kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus, Dia akan terus membimbing kita menuju kehidupan yang semakin berkenan kepada Allah. Tidak jarang kita merasa perubahan itu berjalan lambat. Ada kalanya kita masih jatuh dalam kesalahan yang sama atau bergumul dengan kelemahan yang belum juga hilang. Namun, hal itu bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Dia tetap sabar membentuk kita.

sedikit demi sedikit. Selama kita tetap datang kepadanya dengan hati yang mau diajar, Tuhan akan terus memimpin kita menuju kedewasaan rohani. Karena itu, marilah kita terus membuka hati bagi pekerjaan Roh Kudus setiap hari. Bersyukurlah karena Allah bukan hanya memanggil kita menjadi anak-anak-Nya, tetapi juga setia membentuk kita agar semakin menyerupai Kristus. Percayalah bahwa setiap proses yang kita jalani memiliki tujuan yang baik. Dia yang telah memulai pekerjaan baik di dalam hidup kita akan terus menyempurnakannya sampai kehendak-Nya digenapi.

Saat Musa berjumpa dengan Tuhan, wajahnya memancarkan kemuliaan Allah sebagai tanda bahwa ia baru saja berada di hadirat-Nya. Namun, melalui Kristus, setiap orang percaya menerima anugerah yang jauh lebih besar. Tuhan tidak hanya mengizinkan kita mengalami hadirat-Nya sesaat, tetapi juga terus membentuk hidup kita agar semakin menyerupai Kristus. Inilah pekerjaan Roh Kudus yang berlangsung setiap hari dalam kehidupan setiap orang percaya. Perubahan itu dimulai ketika kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Melalui doa, pembacaan firman Tuhan, dan persekutuan yang akrab dengannya, kita semakin mengenal kasih, kebenaran, dan kehendak-Nya. Semakin kita memandang kepada Kristus, semakin Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Dia membuka mata rohani kita untuk melihat bagian-bagian dalam hidup yang masih perlu diubahkan. Roh Kudus tidak hanya memberikan pengertian, tetapi juga membentuk karakter kita. Cara berpikir, perkataan, dan tindakan kita diarahkan agar semakin sesuai dengan kehendak Allah. Mungkin perubahan itu tidak langsung terlihat dalam waktu singkat, tetapi sedikit demi sedikit, Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih rendah hati, lebih mengasihi, dan lebih taat kepada-Nya. Semua perubahan itu merupakan bukti bahwa Roh Kudus terus bekerja di dalam hidup kita. Yang perlu kita ingat adalah bahwa perubahan ini bukan berasal dari kemampuan atau kekuatan kita sendiri. Kita memang dipanggil untuk taat dan bersedia dibentuk, tetapi Roh Kuduslah yang memberikan kemampuan untuk menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tanpa pertolongan-Nya, kita tidak akan mampu meninggalkan kehidupan lama dan bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Perjalanan pertumbuhan rohani juga tidak selalu mudah. Ada saat-saat ketika kita merasa perubahan berjalan lambat atau masih bergumul dengan kelemahan yang sama. Namun, hal itu bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Dia tetap setia membentuk setiap anak-Nya dengan penuh kesabaran. Selama kita terus datang kepada-Nya dan membuka hati untuk dipimpin, Roh Kudus akan terus mengerjakan perubahan dalam hidup kita. Jika kita melihat kembali perjalanan hidup kita selama ini, mungkin kita dapat menyadari bahwa Tuhan telah mengubah banyak hal di dalam diri kita. Sikap yang dulu mudah marah mulai berubah menjadi lebih sabar. Hati yang dahulu sulit mengampuni mulai belajar memberi pengampunan. Keinginan untuk hidup bagi diri sendiri perlahan berubah menjadi kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Semua itu terjadi karena kasih karunia Allah yang bekerja melalui Roh Kudus. Karena itu, marilah kita terus mendekat kepada Tuhan dan memberi ruang bagi Roh Kudus untuk memimpin hidup kita setiap hari. Jangan berkecil hati apabila proses pertumbuhan terasa lambat, sebab Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah di dalam diri kita. Dengan setia, Dia akan terus membentuk kita agar semakin menyerupai Kristus, sehingga melalui hidup kita, orang lain dapat melihat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam karakter dan kehidupan kita.

pendengar, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 28 hingga 30. Beginilah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian firman Tuhan.

0: Shalom, nama saya Herdi Lumanto, bekerja sebagai security.
1: Nama saya Hani, pekerjaan saya OB.
2: Nama saya Eran Nathanael Kristiditama, saya kelas 3 SMP dari SMPK Tirta Marta BPK Penabur Sinere.
3: Namaku Harrod, lulus dari Hubungan Internasional Universitas Pajajaran.
4: Nama saya Joshua, saya lulusan diploma musik di Shuman Music School.
5: Saya Jais mengucapkan terima kasih banyak atas GB Sudirman yang sudah membantu pemakaman istri saya.
2: Saya ingin berterima kasih kepada GB Sudirman karena telah membantu saya bertumbuh dalam Kristus. Terima kasih GB Sudirman.
6: Itu hari saya lihat Ibu Hani, pertama kali saya ketemu tahun 2018 ya. Ibu Hani lagi bersihin WC, saya tanya anaknya berapa dan Ibu Hani mulai cerita ya. Dan saya bilang waktu itu saya mau bantu Ibu Hani untuk anaknya boleh sekolah.
0: Anak saya Felicia Dira sudah lulus di Universitas Samratulangi jurusan hukum. Dan ini Marcelo kelas 5 SD.
7: Anak saya yang pertama Irfan kuliahnya di Universitas Indonesia. Dan yang kedua Aisyah namanya di UNJ.
8: Sebelumnya terima kasih kepada GB Sudirman yang telah membantu saya.
9: Terima kasih kepada GBI Sudirman yang telah membantu saya.
10: Terima kasih banyak buat GBI Sudirman.
5: Dan sekarang membantu anak saya sekolah kelas 5 SD, namanya Kati Sabrina. Semoga GBI Sudirman semakin jaya dan sukses selalu. Terima kasih.
0: Dan kami sangat bersyukur karena kami sudah dibantu untuk biaya pendidikan anak-anak kami. Dan terima kasih untuk GBI Sudirman yang sudah membantu kami. Tuhan Yesus memberkati.
3: Terima kasih GBI Sudirman. Mengucapkan terima kasih kepada GBI Sudirman.
6: Semoga bisa jadi berkat dan pesan saya untuk anak-anak supaya bisa bantu ibu, meringankan beban ibu.
5: Terima kasih GBI Sudirman sudah membantu saya dan anak saya.

0: pendengar, kini saatnya kita akan mendengarkan sebuah renungan dari Mitra Buana. Selamat mendengarkan.
1: Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada para pendengar. Saya Pendeta Surna, Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Amanat Agung Jakarta, dengan sukacita dipercayakan untuk memberitakan pengajaran Alkitab. Hari ini kita akan belajar dengan tema atau judul, Roh Kudus Hasilkan Buah Roh Dalam Hidup Orang Percaya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mempelajarinya bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau adalah Allah yang hadir di dalam kami melalui pribadi Roh Kudus dan adalah perintah dan bahkan janji darimu bahwa kami pasti berbuah saat Roh Allah hidup dalam kami dan kami hidup di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya dan Anda pasti mengingat manisnya buah-buah. Saya kemarin menikmati buah mangga yang jenis mana lagi. Wow, manisnya luar biasa. Seneng saya. Atau kita ingat crunchy dan manisnya apel. Wah, ini luar biasa saat kita makan apel yang crunchy dan manis. Pasti kita ingat. Atau kita ingat rambutan binjai ya. Yang manis, tebal buahnya, dan terkupas dari bijinya. Wah, ini buahnya mantap sekali. Kita pasti akan ingat dan mencari buah itu lagi. Ingat ke Anda, akan firman Allah yang diberikan oleh Allah kepada Musa, yang berbunyi seperti ini, dalam Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Dan Allah tepati apa yang dikatakan saat para pengintai membawa pulang hasil dari tanah yang mereka intai, yaitu tanah perjanjian yang akan dimasuki oleh Israel. Dalam Bilangan 13 ayat 26-27 yang berbunyi, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran, mereka membawa pulang kabar kepada keduanya, dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Lihat, mereka membawa hasil tanah. Mereka membawa salah satunya buah. Dan perhatikan baik-baik. Allah menggunakan buah untuk menunjukkan betapa baiknya tanah yang

Lah pengusahanya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Perhatikan baik-baik. Bukti dari Anda dan saya adalah murid Yesus Kristus, yaitu berbuah yang nyata, yang dapat dialami oleh Anda dan saya dan juga sesama kita. Buah yang dimaksud oleh Kristus pastilah bukan buah fisik dari tubuh kita, namun wujud dari pengakuan iman kita bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Masih ingatkah Anda apa yang dikatakan Kristus di dalam Matius 11 ayat 29? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketundukan dan kerendahan hati, menerima dan melakukan firman Allah, pasti nyata dan terwujud dalam kehidupan sehari-hari murid Kristus, Anda dan saya. Itu tidak dapat dimanipulasi. Bukan perbuatan manipulasi agar Allah memperhitungkan kita dapat surga. Namun karena firman Allah itu tertulis di dalam hati kita seperti dalam Yeremia 31 ayat 33. Dan terwujud nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Malah kita adalah pendusta jika kita tidak melakukan firman yang tertulis di dalam hati kita. Mustahil kita tidak mewujudkan firman itu di dalam kehidupan kita. Perhatikan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan ini adalah ilham Allah Roh Kudus kepada Rasul Paulus. Galatia pasal 5 ayat 16-23. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus itu. Bahwa mereka yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, buahnya sangat nyata. Apa saja buah-buah yang diperlihatkan? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kehidupan yang demikian bukan kehidupan yang menyatukan, tetapi kehidupan yang menghancurkan. Kehidupan yang tidak menyatukan, tetapi memisah-misahkan. Bayangkan, bagaimana mungkin keluarga itu tetap utuh jika suami atau istri hidup di dalam amarah, hidup di dalam kepentingan diri sendiri, hidup di dalam kemabukan. Tidak mungkin keluarga itu utuh. Tidak mungkin keluarga itu mesra. Nggak mungkin keluarga itu hidup selayaknya keluarga.

keluarga yang Allah inginkan. Oleh sebab itu, perhatikan di dalam Galatia pasal 5, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal 15, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8. Jika Anda dan saya mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita hidup di dalam persekutuan dengannya. Kita ada di dalam Dia, dan Dia ada di dalam kita. Maka buah roh inilah yang nyata dalam kita. Di dalam Anda dan saya yang adalah pengikut Kristus, hidup serupa dengan Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus adalah pribadi yang adalah kasih. Ia sukacita, ia damai sejahtera, ia penuh dengan kesabaran, ia kemurahan, ia kebaikan dan kesetiaan, ia lemah lembut, dan ia penguasaan diri. Oleh sebab itu, sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus yang ada di dalam kita, Roh Kudus itulah yang memampukan Anda dan saya untuk menghadirkan buah roh. Pertanyaannya, apakah kita lemah lembut dan rendah hati? Jika kita tidak lemah lembut, jika kita tidak rendah hati, di bawah tuntunan kuasa Roh Kudus, tidak mungkin kita akan menuruti firman Allah. Dan tidak mungkin buah roh itu nyata. Buah roh itu nyata. Jika Anda dan saya mengaku orang Kristen, pastilah kasih itu ada di hidup kita. Allah adalah kasih yang ada di dalam kita, pasti akan nyata di dalam hidup Anda dan saya. Pasti akan ada sukacita. Pasti akan ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pasti itu akan ada. Dan di sanalah orang akan memuliakan Kristus dan bukan memuliakan diri kita. Dan lewat itu semua, kita menjadi saksi Kristus dan memberitakan Injil Kristus kepada sesama. Injil yang adalah kekuatan Allah yang mengubah hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, buah roh yang ada di dalam kita itu sungguh nyata dan orang lain dapat mengalaminya dan merasakannya. Istri kami merasakannya. Para suami mengalaminya. Anak-anak mengalaminya. Sesama kita mengalaminya. Inilah buah roh yang mengubah kehidupan kami dan mengubah kehidupan sesama kami juga. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus.

0: Ma, aku boleh tanya sesuatu?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Aku sering takut kalau di rumah ada yang marah atau banting-banting barang. Kadang aku juga dimarahi sampai aku gak berani bicara.
1: Nak, kamu tidak seharusnya merasa takut di rumah. Rumah itu tempat kamu berlindung.

0: bukan tempat kamu merasa terancam.
1: Anak berhak tumbuh aman. Perlindungan anak dimulai dari rumah, dimulai dari kita.
2: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Banten pagi ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Berikir Pro satu Banten untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya pendengar ya. Informasinya tadi sudah dilakukan paper test untuk wilayah Serang, kemudian juga Tangerang ya, kemudian juga Rangkas Bitung dan Padegang, ini juga berpotensi terdampak abu vulkanik ya pendengar ya. Jadi harus lebih hati-hati, waspada pendengar untuk Anda. Jangan lupa untuk yang mau keluar rumah, mungkin juga diimbau untuk Anda menggunakan masker begitu. Nah, informasinya tadi dari Pak Anton Daud yang juga merupakan Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Merak. Dan juga diinformasikan untuk Anda yang menggunakan masker, mungkin maskernya bisa dibasahin dulu gitu ya, agar nanti partikel debu atau abunya ini menempel di bagian luar masker saja begitu, tidak terhirup sampai ke dalam begitu ya, tidak meluas gitu. Kami juga mengundang Anda mendengar untuk berbagi informasi seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada, dan juga seperti apa kondisi mungkin potensi abu vulkanik yang ada di tempat Anda berada saat ini. Apakah di tempat Anda juga sudah mulai banyak debunya gitu ya, banyak abunya, atau masih aman-aman saja? Boleh berbagi informasinya di 08111 450 949.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara Perger, kilas berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama, Perger, erupsi Gunung Anak Krakatau terus menjadi perhatian banyak pihak setelah aktivitas vulkanik sejak tanggal 4 sampai 5 September 2026. Erupsi yang disertai suara gemuruh tersebut tercatat sejak pukul 23.07 waktu Indonesia Barat dan masih teramati hingga sekitar 4.40 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan resmi PVMBG Kementerian ESDM, aktivitas tersebut berupa erupsi menerus yang menyerupai fenomena lava fontain. Semburan berwarna merah menyala juga terlihat secara terus-menerus dari kawasan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Merespons itu, peneliti BRIN Erma Yuli Hastin menyebutkan awan hasil letusan bergerak ke arah barat dengan bentangan mencapai sekitar 851 km. Erma menjelaskan aktivitas tersebut juga menghasilkan awan pyrocumulus atau pyrocumulus yang membawa material erupsi dan senyawa sulfur oksida. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda yang terus menunjukkan dinamika vulkanik mulai berdampak langsung hingga ke wilayah daratan Kabupaten Pandeglang. Sejumlah kawasan permukiman warga dilaporkan mulai terpapar sebaran abu vulkanik tipis yang terbawa oleh tiupan angin sejak Sabtu malam 5 September 2026. Menyikapi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran atau BPBD PK Kabupaten Pandeglang mengeluarkan imbauan resmi agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan diri. Warga diminta secara aktif melindungi kesehatan pernapasan dan mata dari paparan debu sisa letusan gunung berapi. Sekian kilas berita siang ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Edo, dimakan dulu nuggetnya.
1: Bu, itu anaknya nggak cuci tangan dulu.
0: Biarin aja lah, biar kuat imunnya. Toh, anaknya juga nggak kenapa-napa kok.
2: Mencuci tangan pakai sabun memang terlihat sederhana. Sayangnya, masih banyak yang menganggap itu sepele. Padahal, kuman dan parasit yang masuk dari tangan kotor dapat merampas nutrisi anak. Akibatnya, anak berisiko tinggi mengalami stunting. Stunting bukan cuma soal makanan bergizi, tapi juga menjaga kebersihan. Jadi, biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Jaga kebersihan hari ini, selamatkan masa depan anak Indonesia.

0: Broto, ada apa, Bu?
1: Ini, Bu. Saya tuh belanja online udah bayar, tapi katanya ditahan bea cukai. Harus transfer dulu supaya bisa keluar. Saya juga diancem-ancem ini. Pusing!
0: Ibu udah nanya ke Bravo Bea Cukai 1-500-225 belum?
1: Nanya buat apa, toh, Bu?
0: Untuk mastiin, Bu. Penipu itu modusnya banyak. Kalau ada yang ngaku-ngaku bea cukai, nyuruh kirim uang, sambil ngancem-ngancem, stop. Jangan buru-buru transfer. Cek dulu kebenarannya dan lapor ke kanal resmi bea cukai. Biar kita nggak rugi, nggak jadi korban penipuan, Bu.
1: Walah, padahal tadi saya udah mau transfer loh uangnya. Tapi syukur banget deh ketemu sama Bu Seno.
0: Ingat, Bu. Stop, cek, lapor.
2: Stop, cek, lapor.
3: Memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi, semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, merupakan langkah yang sederhana, namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.
4: Banten Siang Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan tersenyumlah ya untuk semua pendengar, ayah bunda dan adik-adik semua. Mari tersenyum. Apalagi yang tadi mungkin dapat door prize ya dari RRI Fest. Mana suaranya nih? Saya gitu ya. Ada yang dapat dispenser ya. Ada yang dapat apa lagi tadi ya? Banyak ya. Ada yang dapat sepeda nih, siapa nih boleh berbagi euforianya dong. Kayak nomor WhatsApp kami ya, mungkin bisa kirim-kirim salam juga deh untuk ayah bunda, adik-adik semua yang juga mau request lagu mungkin ya. Saat ini Kak Ilma temenin adik-adik semua sampai jam 11 siang. Jadi kalau adik-adik mau request lagu, minta tolong ayah bundanya untuk kirim pesan gitu ya melalui nomor WhatsApp di 08111450949. Nanti bisa minta lagunya apa, dari siapa gitu ya, minta tolong ke ayah bundanya. Atau mau kirim-kirim salam nih, misalnya ada yang ulang tahun, karena kayaknya September ini cukup banyak nih yang ulang tahun ya. Bahkan Radio RRI juga ulang tahunnya bulan September gitu kan. Jadi mungkin mau mengucapkan selamat ulang tahun nih untuk teman-temannya, boleh banget ya adik-adik. Sekali lagi ditunggu sama Kak Ilma di 08111450949.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Kelihatan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Banten siang ini, 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

Tiga kata ajaib pagar dari daerah ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 10 siang lepas 47 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan sepertinya saya juga harus pamit undur diri nih untuk adik-adik semua ya. Kak Ilma pamit undur diri dari tengah ruang dengar adik-adik semua dan juga ayah bunda yang mungkin sejak tadi sudah menunggu-nunggu ya lagu-lagu anak. Sepertinya sampai jam 11 siang nanti sudah selesai ya. Dan nanti akan ada dinamika olahraga nih untuk ayah bunda ya. Dan setelah ini juga akan ada Kak Triksi nanti ya. Untuk ayah bunda nanti ada Triksi Sondang yang akan kembali temani Anda semua gitu ya. Setelah di pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kita bersama-sama menyimak warta berita dinamika olahraga gitu ya. Pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan bermanfaat ya. Dan juga mudah-mudahan terhibur untuk program yang ada di Banten pagi hingga siang pada hari ini ya. Sekali lagi mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Mustafa, ada Abdul Hakim, ada Dwi Jo, ada Alfi Mauldi, ada Sumarno dan semua rekan kerja yang bertugas. Ilmafia juga pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat berakhir pekan.

pukul 11 waktu Indonesia Barat. Position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pertama kami awali dari sepak bola internasional. Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City, Gianluigi Donnarumma, tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth, kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: J'ai premier match, 5 arrêts. 6-2-1.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: I'm so happy and I'm so pleased.
4: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
4: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
2: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anu Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Zevalente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Abioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Diquinhas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisadane unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Skor bertahan hingga akhir. Usai laga pelatih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today their first game in Indonesia.
5: Beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dion juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap bersyukuri hasil ini.
6: Tentunya dari pemain sangat bersyukur juga kita bisa mendapatkan hasil seri ini, apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga, hampir saja kita mencuri poin 3 poin, tapi inilah sepak bola, apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
3: Hasil emang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim Merah Putih dijadwalkan bertolak dari Jakarta menuju Nagoya pada Senin mendatang. Chef de Mission kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu kemarin berkesempatan mengunjungi pemusatan latihan atau pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta. Todo Tua berharap Derek Michael dan Poliga dapat tampil baik dengan lebih awal bertanding di ajang olahraga 4 tahunan tersebut.
2: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Perbasi Budi Satrio Jiwandono meyakini komposisi pemain Timnas Basket Putra Indonesia akan memberi harapan, di mana para pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan terdiri dari para pemain senior dan pemain muda.
3: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.
1: Saat ini pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Perbasi selaku Federasi Nasional berencana mengumumkan daftar nama pemain pada hari ini. Dari Jakarta, Mira Puniti Loli.

0: Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Virjantara melaporkan.
1: Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
2: Ya pasti kan ini lawannya kan juga kuat kan ini lawannya. Dan ya jadi pengalaman aja buat apa ajang Olimpiade nanti. Harapan. Ya harapannya pasti ya mungkin nanti waktu Olimpiade mungkin dapat apa norma GM. Dan buat catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang berbakat yang bisa bermain.
1: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
3: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
1: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kesepian dari Viera, pendengar, telah kami udarakan ya, yang mana mengawali perjumpaan kita, pendengar, bersama saya Trisi Sondang di Banten siang ini, pendengar. Tapi Anda nggak kesepian ya, pendengar ya, yang mana kami terus menemani Anda di Banten siang nanti hingga sore nanti, pendengar, tentu saja dengan beragam informasi dan juga musik-musik terbaikannya untuk Anda. Satu lagu dari Harvey, pendengar, berjuru jera akan mengudara sesaat lagi.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Bila cukai dalam 1 menit.
5: Kalau kita ngomongin pungutan negara, nggak cuma pajak loh, ada juga pungutan lain kayak retribusi, cukai, bea masuk, bea keluar, dan lain-lain. Oke, mari kita fokus sama bedanya pajak, cukai, bea masuk, dan keluar supaya nggak ketukar lagi nih. Pajak adalah pungutan atau iuran yang sifatnya wajib dari rakyat buat negara. Contohnya kayak pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Kalau bea masuk itu pungutan untuk barang dari luar negeri atau namanya impor. Tujuannya untuk ngebatesin barang luar negeri masuk ke Indonesia supaya barang kita nggak kalah bersaing.
6: Bangga, gunakan produk dalam negeri.
5: Sedangkan barang dari Indonesia yang kita kirim ke luar negeri namanya ekspor. Pungutannya adalah bea keluar. Hampir semua barang nggak kena bea keluar. Tujuannya supaya ekspor kita semakin banyak dan mudah. Nah, kalau cukai itu pungutan buat barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya harus diawasi, pemakaiannya bisa ngasih efek negatif buat masyarakat atau lingkungan hidup. Contohnya kayak cukai rokok, sigaret, sama minuman keras. Jangan lupa dengerin kanal BC Radio ya untuk info lainnya.
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda. Dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Biar menjadi kenangan, pendengar dari Reza featuring Mas Saki Weda telah mengudara di Banten siang ini. Dan kami hadirkan informasi untuk Anda ini mengenai Gunung Anak Krakatau, pendengar, yang mana antisipasi abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, masyarakat dihimbau pakai masker. Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau memang di perairan Selat Sunda ini yang terus menunjukkan dinamika vulkanik mulai berdampak langsung hingga ke wilayah daratan Kabupaten Pandeglang. Dengan sejumlah kawasan permukiman warga dilaporkan mulai terpapar sebaran abu vulkanik tipis yang terbawa oleh tiupan angin sejak Sabtu malam 5 September 2026. Nah, menyikapi kondisi tersebut, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran atau BPBD PK Kabupaten Pandeglang mengeluarkan imbauan resmi agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan diri. Warga diminta secara aktif melindungi kesehatan pernapasan dan mata dari paparan debu sisa letusan gunung berapi. Dan warga juga diimbau agar tetap tenang, tidak mudah percaya pada informasi hoax, serta senantiasa mengikuti panduan resmi mitigasi bencana yang dikeluarkan pemerintah. Informasi tersebut, pendengar, telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

setiap sore tatkala langit jingga di sela-sela mega. Rindu itu masih saja setia, seperti kidang yang selalu datang tepat waktu di jalan-jalan langit. Semudah itu rindu datang apa adanya, membawaku mengenang masa kala leluhurku meminta izin mengawinkan langit dan bumi. Dituntun angin, dipadu bintang, dijaga para pohaci. Membaca mantra-mantra dan mengundang anak-anak hutan untuk ikut menari, menabuh calung sambil menyanyikan sajak-sajak tua yang mungkin tercipta sejak awal semesta kami ada. Atas segala bunyi yang dipersembahkan leluhurku pada semesta,

Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi, mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kami hadirkan informasi kembali untuk Anda mengenai tren saya ganti kimpul ya. Ini dikenali diversifikasi pangan Nusantara yang viral di TikTok ya, pendengar ya. Dan banyak banget ya, pendengar ya, yang viral ya belakangan ini ya, terkait dengan kimpul, kimpul, semua serba kimpul gitu ya. Dan ternyata kimpul ini diperkenalkan, pendengar, melalui akun TikTok @black.ship8208 ya, sebagai alternatif sumber karbohidrat pengganti nasi dengan jargon saya ganti kimpul yang viral di media sosial. Dengan tren diversifikasi pangan ini mengingatkan pentingnya pemanfaatan bahan pangan lokal Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Dan dengan konten viral tentang kimpul ini menunjukkan potensi media sosial dalam menggerakkan masyarakat untuk mengadopsi pangan lokal sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nih, pendengar ya. Dan mungkin Anda juga pernah nyoba gitu ya, semua serba diganti dengan kimpul ya. Contoh aja misalnya, makan siang ini bingung makan apa, ah pengen ganti kimpul ah gitu kan, untuk mengganti atau substitut dari nasi misalnya gitu kan. Tapi karena dengan fenomena tersebut, pendengar, ini menunjukkan pangan lokal kembali ngetren gitu ya, dan juga mendapat perhatian melalui media sosial. Dan dengan kondisi itu juga, pendengar, ini diharapkan untuk mendorong masyarakat mengenal dan memanfaatkan sumber pangan yang lebih beragam. Informasi tersebut, pendengar, telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: pembahasan hari ini belum ada keresek.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional.

bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Pendengar RRI Persatu dimanapun Anda berada, kami hadirkan informasi untuk Anda, yang mana informasi ini terkait dengan pemantauan perkembangan aktivitas Gunung Anak Rakatau, pendengar, yang mana rilis sudah dikeluarkan ya dari PTSDP Indonesia Ferry Persero. Pada hal ini, pendengar, PTSDP Indonesia Ferry Persero terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Rakatau yang saat ini berada pada level 3 atau siaga. Berdasarkan laporan teknis terbaru, pendengar, aktivitas erupsi ini terus masih berlangsung dan potensi ancaman bahaya saat ini berasal dari aliran lava yang dapat disertai lontaran batu pijar. Sehubungan dengan kondisi tersebut, operasional layanan penyeberangan pada lintasan Merak Bakahuni hingga saat ini masih berjalan normal. Cabang Merak dan cabang Bakahuni tetap melayani pengguna jasa sesuai ketentuan operasional yang berlaku dengan terus memperhatikan perkembangan kondisi cuaca, perairan, serta aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dan untuk memastikan keselamatan dan kelancaran layanan, pendengar, cabang Merak dan Bakahuni secara intensif melakukan pemantauan situasi di lapangan serta berkoordinasi dengan instansi terkait. Dan setiap perkembangannya pun informasi dari otoritas berwenang ini menjadi perhatian dalam menentukan langkah operasional yang diperlukan. ASDP juga mengimbau seluruh pengguna jasa yang akan melakukan perjalanan melalui lintasan Merak Bakahuni untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi terkait layanan penyeberangan. Pengguna jasa juga diharapkan memperhatikan arahan petugas di lapangan serta melakukan perjalanan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk memperoleh informasi terbaru terkait layanan penyeberangan, kondisi operasional, maupun juga bantuan perjalanan, pengguna jasa dapat menghubungi kontak senter ASDP di 191, yang mana ASDP akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dan apabila terdapat perubahan kondisi yang berpotensi memengaruhi keselamatan pelayaran maupun juga kelancaran layanan, perusahaan akan melakukan penyesuaian operasional sesuai rekomendasi dan arahan dari instansi berwenang. Sekian, pendengar, informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.
1: Destinado para los

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
5: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
6: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

0: Pernah dengar kalimat, ah cuma bercanda kok, baperan amat? Atau pernah membaca komentar yang terasa menyakitkan di media sosial? Hati-hati, bercanda, kritik, dan cyberbullying seringkali hanya dipisahkan oleh rasa empati. Di balik setiap akun, ada manusia nyata yang punya perasaan. Mungkin kita hanya butuh 2 detik untuk mengetik sebuah komentar, tapi dampaknya bisa meninggalkan luka yang bertahan sangat lama. Korban cyberbullying bukan hanya merasa sedih, mereka juga bisa mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Bijak bermedia sosial, berpikir sebelum mengetik, stop cyberbullying, mulai dari diri sendiri.
1: Banten Siang Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Warta Berita Daerah Korwil yang akan disiarkan melalui program 1 Jakarta. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Banten.

0: 0809-727-912.
1: Jadi ini sekaligus saya ingin meluruskan bahwa di Jakarta kalau selama memenuhi syarat pasti yang bersangkutan akan mendapatkan KJP tahap 2 ini.
2: Baik dari kader PKK, RT, RW, dan tokoh masyarakat setempat untuk kita menggiatkan ketahanan pangan yang ada di wilayah Jakarta Pusat.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana Jamil. Sari berita penting, Pemprov DKI Jakarta tetapkan 661.209 peserta didik terima KJP tahap 2. PKK Jakarta Pusat dorong ketahanan pangan melalui gerakan tanam serentak. Berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta tetapkan 661.209 peserta didik terima KJP tahap 2 gelombang 1. Berikut Noviana Gebi melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan jumlah penerima bantuan sosial biaya pendidikan Kartu Jakarta Pintar KJP tahap 2 tahun anggaran 2026 bagi peserta didik di gelombang 1. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan penyaluran bantuan pendidikan di tahap 2 kali ini dilakukan secara bertahap dalam 2 gelombang. Pemprov DKI Jakarta ingin memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Adapun jumlah penerima bantuan KJP di gelombang 1 pada September 2026 sebanyak 661.209 peserta didik dengan total anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
1: Berbeda dengan tahap-tahap yang sebelumnya yang selalu hanya satu gelombang, kali ini diatur dalam 2 gelombang. Kenapa 2 gelombang? Karena saya memberikan arahan jangan sampai ada yang berhak untuk menerima, tetapi karena adanya perubahan desil dan sebagainya sehingga tidak menerima. Dari tahap 2 ini, gelombang 1 yang clear and clean yang sudah selesai, 661.209 murid dengan total anggaran kurang lebih 1,5 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut terdiri dari 491 penerima lama lanjutan. Kemudian ada 169.643 penerima baru. Jadi ini sekaligus saya ingin meluruskan bahwa di Jakarta kalau selama memenuhi syarat pasti yang bersangkutan akan mendapatkan KJP tahap 2 ini.
4: Sementara itu, sedangkan untuk gelombang 2, terdapat 2 kelompok yang sedang ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI Jakarta. Pertama, sebanyak 26.247 peserta didik yang tercatat pada desil 1 hingga 5 dan masih membutuhkan klarifikasi dan pemadanan data. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga masih perlu mengecek kondisi ekonomi para peserta didik tersebut seperti kepemilikan kendaraan roda 4, PBB, rumah bernilai lebih dari 1 miliar rupiah, dan anggota keluarga yang berstatus ASN. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
3: Pendataan desil penerima bantuan sosial di DKI Jakarta dinilai masih menghadapi sejumlah masalah. Persoalan ketepatan data desil kerap menjadi keluhan masyarakat di Jakarta, terutama terkait dengan kelayakan penerima program bantuan pendidikan maupun sosial. Karena proses pendataan dan juga verifikasi berada di bawah kewenangan Badan Pusat Statistik, maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat memastikan data yang digunakan benar-benar tercermin kondisi real warga di lapangan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhut Alinudin, saat ditemui di Jakarta siang ini.
5: Desil ini memang agak rumit ya, karena desil itu kan dilakukan oleh DPSI
6: ya, benar Pak.
5: Jadi di luar jangkauan dari Pemprov DKI. Nah, sehingga kita hanya bisa berharap bahwa pemutahiran data melalui desil ini benar-benar sesuai dengan realitas yang ada. Jadi dan pendataannya pun dilakukan dengan cara yang benar ya, sehingga warga masyarakat yang betul-betul dalam kondisi kekurangan dan yang membutuhkan bantuan dari pemerintah itu memang benar-benar sesuai dengan apa yang kenyataannya gitu. Jadi tidak sebaliknya.
3: Suhut menambahkan proses pendataan di lapangan harus dilakukan dengan prosedur yang benar agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi warga kurang mampu yang benar-benar membutuhkan uluran tangan pemerintah. Tim penggerak PKK Jakarta Pusat terus mendorong ketahanan pangan melalui gerakan tanam serentak. Maiska Daraisa melaporkan selengkapnya.
6: Tim penggerak PKK Jakarta Pusat terus mendorong ketahanan pangan melalui gerakan tanam serentak. Kegiatan ini melibatkan kader PKK, RT, RW, tokoh masyarakat, dan penggiat urban farming di 8 kecamatan. Ketua TPPKK Jakarta Pusat, Witri Yeni Arifin, mengatakan kegiatan tanam dilakukan berkelanjutan dengan memanfaatkan lahan yang tersedia.
7: Kami bekerja sama dengan seluruh unsur masyarakat, baik dari kader PKK, RT, RW, dan tokoh masyarakat setempat untuk kita menggiatkan ketahanan pangan yang ada di wilayah Jakarta Pusat.
6: Gerakan tanam dilakukan di 48 lokasi, terdiri dari 10 taman hatinya PKK, 20 RPTRA, dan 18 titik urban farming. Tanaman yang ditanam antara lain porang, ubi jalar, singkong, pisang, jagung, kangkung, pakcoy, bayam, selada, tomat, cabai, terong, dan melon, serta 400 bibit ikan nila. Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, juga turut mendorong pemanfaatan lahan untuk mendukung ketahanan pangan, termasuk di lingkungan permukiman dan sekolah.
8: Harapan kami, kegiatan gerakan tanam ini tidak berhenti sampai di sini, namun dapat menjadi gerakan berkelanjutan di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta, dan dapat memberikan kontribusi positif untuk peningkatan ekonomi kita, terutama untuk pembangunan kota Jakarta yang lebih hijau, sehat, dan berdaya saing global.
6: Witri berharap 48 lokasi tersebut dapat terus berkembang menjadi titik ketahanan pangan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sekolah juga didorong menjadi lokasi penanaman sekaligus edukasi ketahanan pangan. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
3: Potret Pak Jaman dan semangkuk selendang mayang menjaga kuliner khas Betawi dan kemandirian di usia 76 tahun. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan selengkapnya.
9: Di pinggir Jalan Sekda Saipuloh, Jakarta Utara, di bawah terik matahari yang menyengat, seorang lelaki tua berdiri kokoh di samping gerobak dorong sederhananya. Wajahnya yang dihiasi garis-garis keriput memancarkan ketenangan. Sementara tangannya yang rentan namun terampil dengan cekatan memotong lapisan tepung buke berwarna-warni. Beliau adalah Pak Jaman, pria kelahiran tahun 1950 yang kini mendekati usia 76 tahun, salah satu penjaga tersisa dari kuliner legendaris Betawi, es selendang mayang. Ada rekam jejak menarik yang dituturkan Pak Jaman. Banyak masyarakat modern mengenal kuliner ini sebagai es selendang mayang, namun Pak Jaman mengingat betul sebutan asli di masa lalu. Peralihan nama dari Obyo menjadi selendang mayang mencerminkan bagaimana kuliner lokal ini beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan identitas kelezatannya. Perpaduan kenyalnya adonan tepung, gurihnya kuah santan, manisnya gula merah, serta kesegaran es batu tetap menjadi favorit lintas generasi.
10: Ya pasti masih kena tanyakan selendang mayang. Kalau dulu kan kalau Betawi bilang ini namanya Obyo. Nah, begitu.
11: Selendang mayang terkenal. Oh, dulu justru namanya Obyo ya. Oh, Betawi dulu Obyo ya. Baru sekarang-sekarang dikenalnya selendang mayang.
10: Dulu kan ini apa namanya? Masih Bekasi. Kabupaten Kecamatan
11: Kecamatan
10: Bekasi,
11: iya.
10: Kabupaten Bekasi.
11: Bekasi.
10: Jakarta.
11: Pak, kenapa sih memilih berjualan ini di jalan raya ini, Pak, gitu?
10: Ya, dari saya udah tua nggak ngapa-ngapain, saya makan. Saya kan masih butuh.
11: Iya. Jadi emang butuh makan, Pak, ya?
10: Iya, Pak.
9: Di tengah gempuran inflasi dan modernisasi kuliner instan, Pak Jaman tetap mempertahankan kesederhanaan. Semangkuk es selendang mayang buatannya dibanderol dengan harga yang sangat merakyat, cukup Rp5.000 saja. Kisah Pak Jaman adalah potret nyata tentang etos kerja, ketahanan mental, dan rasa syukur. Di usia yang hampir kepala delapan, ketika banyak orang memilih beristirahat, beliau memilih untuk tetap berkarya dan mandiri. Kehadirannya di sudut jalan Sekda Saipuloh bukan hanya menyegarkan dahaga para pejalan kaki, tetapi juga menjadi pengingat

0: 5 bulan. Hingga kini Polres Lebak belum menerima laporan adanya karhutla di wilayah Kabupaten Lebak. Kapolres Lebak AKBP Arninsi mengatakan pencegahan dilakukan sejak dini melalui himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Menurutnya kondisi lahan yang kering saat musim kemarau membuat api lebih mudah menyebar dan berpotensi mengancam lingkungan maupun pemukiman warga.
1: Untuk mengantisipasi di daerah masing-masing yang terjadi kekeringan, di mana kami sudah memberikan atau melakukan himbauan kepada masyarakat dan juga untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran. Dan memang di Lebak ini hutan tidak ada ya, adanya lahan kosong dan juga TPA. Nah, dalam hal ini kita fokus terhadap lahan-lahan kosong ini untuk tidak dilakukan pembakaran.
0: Polres Lebak juga mengingatkan masyarakat mengenai dampak asap kebakaran terhadap kesehatan serta sanksi hukum bagi pihak yang sengaja melakukan pembakaran lahan. Upaya pencegahan dilakukan tidak hanya melalui sosialisasi, tetapi juga secara langsung oleh Babin Kamtibmas di setiap wilayah binaan. Masyarakat dihimbau segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Polres Lebak berharap keterlibatan masyarakat dapat menjaga wilayah Lebak tetap aman dari kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
2: Sekian kelas berita saat ini, pendengar. Warta berita saat ini maksud kami, Pemprov DKI Jakarta tetapkan 661.209 peserta didik terima KJP tahap 2. PKK Jakarta Pusat dorong ketahanan pangan melalui gerakan tanam serentak. Itulah berita yang sudah kami udarakan, pendengar. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita resmi kami, rri.co.id.

0: Sebut saja namanya Delima. Sepulang sekolah, Delima selalu dijemput ibunya. Delima selalu menantikan saat-saat ini. Dengan menggenggam tangan ibunya, Delima mampu menghadapi segala kesedihan yang melanda. Tapi, akhir-akhir ini Delima terlihat lebih banyak diam dan murung. Di hari ini, kemurungan Delima terungkap. Penyebab lebam di wajahnya terbongkar. Ayah Delimalah penyebabnya. Saat ayahnya marah, Delima selalu jadi pelampiasan kemarahannya. Kekerasan pada anak adalah pelanggaran hukum. Jika Anda melihat tanda-tandanya, jangan diam. Segera laporkan ke layanan pengaduan atau ke pihak berwenang.
1: Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.
2: Banten Siang Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dan nah, mendengar Anda telah kembali lagi bersama kami dari Pro 1 Banten, yang mana saat lagi tepat pukul 13 lepas 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi Anda pendengar yang bergabung bersama kami hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, silakan bergabung pendengar di nomor WhatsApp kami 08111450949.

0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nampak 9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
0: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut,

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: Pro 1 Banten, Kang informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Angin dari Lesti pendengar telah mengudara jadi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah bergabung pendengar di Pro Dangdut hari Minggu ini ya pendengar ya. Dari Ani katanya mau lagunya yang Seminggu di Malaysia dong teh. Dan juga mau kirim salam aja buat teman-teman. Terima kasih. Terima kasih kembali Ani sudah bergabung bersama kami. Lalu ada Teh Lulu katanya mau request lagunya dari... Ini dari siapa nih tadi? Rita Sugiharto ya katanya ya. Oke, baik akan kami udarakan ya sesaat lagi. Tetap bersama kami pendengar di Radio Pro 1 Banten. Bagi Anda yang masih ingin bergabung ya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami pendengar di 08111 450 949.

0: Udah ah, gak habis gue.
1: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
0: Cuma karena gue gak ngabisin.
1: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Selamat siang, sudah mendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Trixie Sondang. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan pendaftaran magang di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Tautan tersebut mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Melalui Instagram resmi Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Setjen DPR RI @pusbangkom.dprri, pendaftaran magang di lingkungan Setjen DPR RI dapat dilakukan dengan mengakses tautan magang.dpr.go.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Masih di Perdana Pendengar Dangdut adalah kita sudah bergabung bersama kami dari Bapak Niko nih di Kaliders Jakarta, gabung lagi di area Pasutu Banten di Perdana Dangdut. Dangdut adalah kita, katanya mau request lagunya Aku Milikmu, Kamu Milikku, Dian Piscesa untuk teteh penyiarnya siang ini. Sehat selalu, sekeluarga lancar segalanya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak Niko, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan mohon maaf Bapak Niko untuk lagunya belum terformat hari ini ya, tapi kami masih punya beragam lagu-lagu dangdut ya Bapak Niko ya. Ada dari Evita Mala, lalu juga Lewaldi, Adi Suara, Rana Rani dan lain sebagainya ya. Untuk itu pendengar bagiannya yang masih ingin bergabung sama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

0: Telepon.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
3: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
4: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
5: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
6: Kelihatan aurat kepada lain mahram.
3: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
7: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
2: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di Pro Dangdut, pendengar, Dangdut adalah kita. Sudah ada yang bergabung kembali, pendengar, ya, bersama kami di Pro Dangdut dari Bapak Niko. Katanya mau request lagunya dari Cici Paramida. Boleh, terima kasih. Baik, akan

kami udarakan sesaat lagi ya. Untuk Bapak Niko nih ya, berjudul Galau. Dan bagi Anda pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, masih kami tunggu kehadiran Anda pendengar di 08111450949.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pendengar masih di Pro Dangdut dan adalah kita masih di Radio Pro 1 Banten ya pendengar ya. Yang mana kami masih membuka bagi Anda yang ingin bergabung sama kami ya. Mau request-request lagu dangdut ataupun hanya sekedar ingin kirim-kirim salam gitu ya pendengar ya. Masih kami tunggu pendengar kehadiran Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti di 08111450949. Dan kami hadirkan kembali informasi untuk Anda terkait dengan BNPB kirim tim pantau dampak erupsi Anak Krakatau. Yang mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengirim tim pendahulu untuk memantau langsung kondisi wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau dan tercatat sebanyak 10 personel tahap pertama telah diberangkatkan ke daerah bencana untuk memantau situasi dan dampak erupsi terhadap masyarakat. BNPB melakukan pengecekan kesiapan peralatan penanggulangan bencana di wilayah terdampak. Informasi tersebut pendengar telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.
3: Sudah rindu menanti.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore sudah mendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Trixie Sondang. Kita awal informasi pertama, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kemenko Pangan, memulai pilot project penanaman kedelai di Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. Program ini menguji model pengembangan kedelai terintegrasi dari budidaya hingga penyerapan hasil panen. Beralih ke informasi selanjutnya, meski periode utama sensus ekonomi 2026 resmi rampung, pada 31 Agustus lalu, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Lebak masih memperpanjang masa penyisiran data di lapangan hingga 15 September 2026. Langkah ini diambil untuk memverifikasi ulang sekaligus memastikan tidak ada pelaku usaha maupun aktivitas ekonomi warga yang terlewat dari pendataan. Sekian kelas berita sore ini, bertindak dapat akses di portal berita.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.
3: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
4: Aku gak tahu harus cerita ke siapa. Kemarin aku diperlakukan gak sopan sama orang di kantor.
5: Hei, kamu gak sendiri. Yang kamu alami itu pelecehan dan itu gak boleh dibiarkan.
4: Tapi aku takut.
5: Wajar, tapi kamu tetap punya hak untuk dilindungi. Kita bisa lapor bersama ke pihak yang berwenang. Jangan diam ya, kekerasan dan pelecehan harus dihentikan. Jangan ragu mencari bantuan jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban. Bersama, kita bisa ciptakan lingkungan aman dan saling menghargai.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan Puskesmas Labuan bagikan masker untuk cegah abu vulkanik. Yang mana jajaran Puskesmas Labuan bersama relawan Kampung Siaga Bencana membagikan masker pelindung secara langsung kepada pengendara yang melintas di ruas Jalan Labuan Anyar, Kecamatan Labuan Pandeglang pada Minggu 6 September 2026. Kegiatan mitigasi kesehatan tersebut dilaksanakan sebagai langkah cepat merespons paparan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau di sekitar Labuan. Kepala Puskesmas Labuan Sri Rejeki menyatakan bahwa pembagian masker kepada masyarakat ini merupakan bentuk tindak lanjut atas instruksi langsung dari Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani. Seluruh elemen warga diimbau disiplin mengenakan masker guna mengantisipasi ancaman gangguan pernapasan. Puskesmas Labuan berkomitmen untuk terus menggencarkan sosialisasi dan penyuluhan secara berkala mengenai bahaya paparan debu vulkanik bagi kesehatan fisik warga. Petugas medis pun disiagakan guna memantau kemungkinan lonjakan keluhan kesehatan akibat pencemaran udara ringan tersebut. Informasi tersebut, pendengar, telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat. Widih, menarik juga ya.
2: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
1: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
2: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
1: Oh gitu, terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
2: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
0: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Halo Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, Anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.

Masih di Sirkuit dari Jalan Lingkar Selatan, mendengar, masih dari Pro 1 Banten. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda mengenai abu vulkanik Krakatau picu keluhan kesehatan dan trauma di masyarakat Pandeglang, yang mana hujan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau menyelimuti berbagai wilayah di Kabupaten Pandeglang, khususnya wilayah Desa Idaman, Kecamatan Patia sejak Sabtu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Fenomena alam ini memicu keluhan kesehatan serta kekhawatiran mendalam terkait dampak bencana yang akan dihadapi masyarakat. Kepala Desa Idaman Ilman menyatakan material debu vulkanik mulai turun mengotori pemukiman warga secara tiba-tiba sejak malam hari. Warga sempat mengira debu tersebut berasal dari jalan raya sebelum akhirnya menyadari kiriman material vulkanik gunung berapi tersebut. Dan di balik aktivitas harian tetap berjalan, pendengar, bayang-bayang trauma bencana masa lalu dikatakannya memang masih menghantui warga setempat. Sebagian besar masyarakat merasakan ketakutan terhadap potensi ancaman susulan seperti tsunami. Informasi tersebut, pendengar, telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Hasil sementara belum bisa dihitung.
3: Kita tetap monitor, memang melalui BPBD koordinasi dengan pemantau yang ada di Bandung.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Trisi Sondang. Sari berita penting. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Lebak masih melakukan verifikasi dan penyisiran data hasil sensus ekonomi 2026. Pemprov Banten mengimbau masyarakat mewaspadai sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Berikut berita selengkapnya, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Lebak masih melakukan verifikasi dan penyisiran data hasil sensus ekonomi 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Jaliyah Winarti.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Lebak masih melakukan verifikasi dan penyisiran data hasil sensus ekonomi 2026. Fungsional statistisi BPS Lebak Yulian Sarwo Edi mengatakan penyisiran dilakukan untuk memastikan seluruh pelaku usaha dan keluarga telah tercatat secara akurat. Menurutnya penyisiran dan penjaminan data ditargetkan selesai pada 15 September 2026. Yulian menjelaskan, jika dalam proses verifikasi ditemukan data yang belum lengkap, petugas BPS akan kembali melakukan cross-check ke lapangan.
2: Segala macam nanti apakah perlu tidak lanjutin cek lagi ke lokasi dan lain-lain. Hasil sementara belum bisa ditanya. Oleh dalam tahap rekap juga mulai apa pemeriksaan secara agregatnya.
1: BPS Lebak berharap proses verifikasi dan penyisiran dapat menghasilkan data sensus ekonomi 2026 yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Lari jajanan hingga rute tanjakan warna-warni warga Serang di HUT RI 81. Cecilia Teremani Huruk melaporkan.
3: Keseruan ajang lelarian RRI dalam rangka hari ulang tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 di Serang menyisakan beragam cerita unik dari para peserta. Tidak hanya menjadi ajang olahraga, kegiatan ini dimanfaatkan masyarakat sebagai momen berkumpul bersama keluarga hingga memburu beragam kuliner lokal. Betty, seorang peserta asal Kramat Watu, memboyong seluruh anggotanya untuk berlari bersama. Ia menilai atmosfer kegiatan berlangsung sangat meriah dan menjadi sarana rekreasi yang menyehatkan di akhir pekan.
4: Seru, seru banget. Ria.
5: Seru banget.
4: Sehat.
5: Kena sehat ya.
6: Surprise-nya.
7: Surprise-nya juga seruannya.
4: Enggak teman-teman lah.
3: Mengenai teknis pelaksanaan, Betty berharap panitia dapat memperluas variasi jarak tempuh pada gelaran berikutnya. Ia mengusulkan pembukaan kategori 10 km serta peningkatan keamanan di sepanjang jalur lari. Antusiasme senada disampaikan peserta Roy Andreas, peserta asal Ciroas yang menjadikan ajang ini sebagai momentum untuk kembali aktif berolahraga. Setelah sempat vakum berlari, informasi yang diperoleh melalui media sosial mendorongnya untuk kembali mendaftar. Roy mengaku tantangan terberat terletak pada kontur lintasan menjelang garis finish. Tanjakan tajam di sesi akhir menguras fisik peserta yang mulai kehabisan nafas meski seluruh rute berhasil diselesaikan hingga tuntas.
8: Nahannya di tanjakan terakhir itu udah lumayan karena nafas sudah mau mulai habis, tapi tanjakan di akhir dan nafas sudah mau kayak gimana, tapi tetaplah harus kita selesaikan.
3: Sementara itu, Titin Fatima yang tahu acara ini dari akun Instagram resmi RRI mengaku tertarik bergabung karena ingin menikmati panggung hiburan serta ragam stand kuliner.
9: Kalau diadain lagi, kalau misalnya itu jaraknya jauh, terus ada apa ya, ada jersey-nya juga, menariknya biar peserta itu selalu apa ya, selalu semangat gitu, buat kitanya juga seru-seruan bareng.
3: Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
0: Pemerintah Kota atau Pemkot Tangerang mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul meluasnya sebaran abu vulkanik akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Warga diminta menjaga kesehatan terutama dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Pemkot Tangerang pun juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Warga dapat menutup pintu dan jendela rumah apabila terdapat abu yang masuk ke lingkungan permukiman serta membersihkan permukaan yang terkena abu dengan cara yang tidak membuat partikel kembali berterbangan. Hujan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau menyelimuti wilayah Pandeglang sejak Sabtu malam. Fenomena alam ini memicu keluhan kesehatan berupa iritasi mata perih serta menghidupkan kembali kekhawatiran dan trauma warga terhadap potensi ancaman bencana tsunami masa lalu. Ridwan Maulana melaporkan.
6: Semalam itu ada debu, mulai ada debu, terus pas pagi-pagi.
10: Hujan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau menyelimuti berbagai wilayah di Kabupaten Pandeglang, khususnya di wilayah Desa Idaman, Kecamatan Patia. Sejak Sabtu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, fenomena alam ini memicu keluhan kesehatan serta kekhawatiran mendalam di tengah krisis kekeringan panjang yang sudah melanda daerah tersebut. Kepala Desa Idaman, Ilman, menyatakan, material debu vulkanik mulai turun mengotori permukiman warga sejak tiba-tiba sejak malam hari. Warga sempat mengira debu tersebut berasal dari jalan raya sebelum akhirnya menyadari kiriman material vulkanik gunung berapi tersebut. Ilman menambahkan, paparan abu vulkanik tersebut secara nyata mengganggu kenyamanan warga setempat dan langsung berdampak pada kesehatan fisik. Warga pun mengeluhkan gangguan pernapasan serta iritasi mata perih akibat debu halus yang berterbangan.
6: Semalam itu ada debu, mulai ada debu, terus pas pagi-pagi ya seperti biasa, aku bersih, banyak debu di rumah. Pasti mengganggu lah setidaknya. Semalam aja dikirim saya debu dari jalan, ternyata dari sana ya, kiriman dari gunung.
10: Kendati demikian, aktivitas sosial dan perladangan warga disebutnya terpantau masih berjalan normal seperti biasa meski dibayangi rasa was-was. Warga memendam ketakutan mendalam terhadap potensi ancaman bencana susulan seperti peristiwa tsunami tahun 2018 silam. Pemerintah desa lantas menghimbau seluruh masyarakat agar disiplin mengenakan masker perlindungan saat beraktivitas demi menghindari bahaya kesehatan. Sejumlah warga juga terus meningkatkan kewaspadaan sambil memantau perkembangan situasi aktivitas vulkanik terkini. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Pemprov Banten mengimbau masyarakat mewaspadai sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Fitri Aulia melaporkan.
11: Kita tetap monitor, memang melalui BPBD, BPBD koordinasi dengan pemantau yang ada di Bandung, arah anginnya membawa debunya sampai ke wilayah Banten dan Jawa Barat. Ya.
12: Pemerintah Provinsi Banten terus memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau yang masih berstatus level 3 atau siaga. Aktivitas erupsi menyebabkan abu vulkanik terbawa angin hingga ke sejumlah wilayah Banten dan Jawa Barat. Pemantauan dilakukan bersama BPBD Banten dan pihak terkait untuk mengetahui perkembangan aktivitas gunung api serta arah sembaran abu. Gubernur Banten Andra Soni mengatakan BPBD Banten terus berkoordinasi dengan pemantau Gunung Anak Krakatau yang berada di Bandung. Koordinasi dilakukan untuk memantau arah angin dan wilayah yang terdampak abu vulkanik sebagai langkah mitigasi terhadap dampak erupsi.
11: Kita tetap monitor, memang melalui BPBD, BPBD koordinasi dengan pemantau yang ada di Bandung, arah anginnya membawa debunya sampai ke wilayah Banten dan Jawa Barat. Ya.
12: Andra Soni mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan khususnya warga di wilayah yang terdampak sebaran abu. Masyarakat diminta menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, tetap tenang, dan mengikuti informasi yang disampaikan melalui kanal resmi pemerintah. Andra menegaskan keselamatan masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah Provinsi Banten melalui BPBD akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan instansi terkait. Warga di wilayah Pantai Banten dan Lampung diminta tetap waspada, menggunakan masker jika terdampak abu, tidak mendekati kawasan berbahaya, serta tidak mempercayai informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Resmi dikukuhkan Kepala BI Banten menanggapi harapan pelajar soal beasiswa tingkat SMA. Nurul Fadiah melaporkan.
13: Wacana pembukaan beasiswa Bank Indonesia untuk tingkat sekolah menengah atas atau SMA di Banten mulai mendapat respon. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten menyatakan penentuan skema beasiswa sepenuhnya menjadi kewenangan BI Pusat. Kepala KPWBI Provinsi Banten Sofwan Kurnia menjelaskan pihaknya saat ini masih menjalankan program magang untuk siswa SMK. Sementara beasiswa SMA masih dalam tahap evaluasi di tingkat pusat. Pihak daerah hanya bertugas menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan.
14: Kita sedang ini sedang evaluasi lagi, sedang kita ases.
15: Bukan kebijakan dari kantor pusat, kalau kami itu di daerah itu melaksanakan aja.
13: Sebelumnya, aspirasi datang dari pelajar SMA N6 Kota Serang, Jikra Aulia, Ia menilai program pembinaan PI terkesan kurang merata karena fokus ke siswa SMK. Padahal, pelajar SMA juga menghadapi kebutuhan finansial yang mendesak untuk melanjutkan pendidikan, bahkan tak sedikit siswa berprestasi yang terancam putus sekolah.
16: Depannya, semoga BI bisa buka kuota buat anak SMA juga. Nggak harus banyak. Yang penting ada kesempatan buat kita yang berprestasi, tapi terbatas biaya.
13: Para pelajar berharap, lewat momen kepemimpinan baru di KPW BI Banten, aspirasi ini bisa diteruskan ke BI Pusat, agar kuota beasiswa khusus tingkat SMA dapat direalisasikan. Dari Serang, Nurul Fadia melaporkan.
0: Beralih ke dunia olahraga, pendengar, tim basket putra Indonesia dipastikan kehilangan Marcus Bolden pada Asian Games 2026, yang mana klub asal Jepang yang diperkuat Bolden tidak mengizinkannya membela tim merah putih. Managing Director Badan Tim Nasional Perbasi Jeremy Emmanuel Santoso mengatakan klub Bolden tidak melepasnya untuk tampil di Asian Games 2026. Perbasi telah berkomunikasi dengan klub terkait keikutsertaan Bolden di ajang tersebut. Sekian warta berita saat ini, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Lebak masih melakukan verifikasi dan penyisiran data hasil sensus ekonomi 2026. Pemprov Banten mengimbau masyarakat mewaspadai sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Itulah berita yang sudah kami dorakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

0: Pendengar, kamu tahu nggak, ternyata arti tenang itu beda-beda buat setiap orang. Ada tenang yang mana kalau punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan, dan ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, buat kamu yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi nggak perlu nunggu punya uang banyak dulu untuk mulai punya emas. Menariknya lagi, nilai cicilannya tetap sampai lunas meskipun harga emas mengalami kenaikan. Jadi nggak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring.
1: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

0: Hasan Haji, ini belum ada keresek.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teh.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Mama, lihat ada pantai.
5: Iya, nak. Berenangnya di pinggir aja ya.
4: Iya, Ma.
5: Loh, ada gempa. Ada gempa. Ayo, cepat lari.
3: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.

Fotologi dari video Aldiano, pendengar definisi bahagia telah mengudara. Kami akan kembali informasi untuk Anda mengenai penerbangan dibatalkan. Menhub nyatakan penumpang tak perlu datang ke bandara, yang mana Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta penumpang dengan penerbangan terganggu tidak perlu datang ke bandara akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Maskapai diperintahkan untuk segera menyampaikan informasi pembatalan dan perubahan penerbangan kepada penumpang guna mencegah penumpukan penumpang di bandara. Penyampaian informasi yang cepat dan tepat menjadi kunci untuk menjaga kelancaran operasional di bandara-bandara yang terdampak. Informasi tersebut pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan saatnya juga saya Tersi Sondang pendengar mewakili kerabat yang bertugas di teknik, ada Aji dan juga Agung serta Duijo, pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga informasi yang telah kami hadirkan pendengar ini bisa bermanfaat untuk Anda. Saat lagi juga pendengar akan ada rekan saya Lela Rahma yang siap menemani Anda di Banten sore hingga Banten malam nanti.

0: Selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Di setiap sudut negeri ada harapan yang terus tumbuh. Dari tangan-tangan kecil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
4: Dulu saya bingung, mau usaha tapi modal terbatas.
5: Produk saya juga belum dikenal, pemasaran masih sulit.
3: Kini saatnya bangkit. Pemerintah hadir memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk UMKM. Mulai dari akses pembiayaan, pelatihan digital, hingga pendampingan usaha.
4: Sekarang usaha saya berkembang, penjualan naik, pelanggan makin banyak.
3: UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit. Mari manfaatkan program dukungan UMKM di sekitarmu. Karena dari usaha kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia. UMKM Maju, Indonesia Maju.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim video ruang di kolong jalan tol disulap menjadi tempat tinggal warga dengan tarif 2,5 juta rupiah per tahun. Faktanya klaim dengan narasi yang mengatakan video-video yang beredar merupakan kos atau kontrakan di kolong jalan tol Layang seharga 2,5 juta rupiah per tahun adalah hoax pendengar. Dilansir dari Tempo.co, seluruh video yang beredar diambil dari potongan berita atau konten lain yang tidak ada hubungannya dengan kos komersial di bawah jalan tol. Kolong jalan tol adalah area fasilitas umum negara dan dilarang kelas untuk dijadikan tempat hunian atau diperjualbelikan secara ilegal. Isu ini sempat ramai dan sengaja dinaikkan kembali bersamaan dengan gelombang disinformasi lain di media sosial. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lela Rahma kembali lagi menemani Anda pendengar di hari ini, di hari Minggu 6 September 2026. Pendengar akan menemani Anda sampai pukul 24 malam nanti ya. Dan tentunya akan banyak informasi, berita dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Simulasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana, kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Iya, mengenai ini satu informasi mengenai Bandara Husein Sastra Negara Pendengar Bandung ditutup sementara terimbas abu anak Krakatau ya. Jadi Kementerian Perhubungan menutup sementara operasional penerbangan di Bandara Husein Sastra Negara Bandung Jawa Barat pendengar. Penutupan dilakukan setelah hasil pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi dampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pendengar. Menhub menyatakan pihaknya terus memeriksa dan memperbarui informasi terkait kondisi abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di sejumlah bandara. Dan pemantauan dilakukan dengan melibatkan berbagai instansi serta pemangku kepentingan pendengar. Di antaranya adalah dari BMKG, kemudian Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, kemudian Airnav Indonesia, PT Angkasa Pura, serta maskapai penerbangan pendengar. Menurut Menhub, keputusan penutupan bandara dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan kondisi aktual di lapangan. Informasi mengenai sebaran abu vulkanik dari BMKG ini menjadi salah satu dasar dalam menentukan kelayakan operasional penerbangan pendengar. Dan pemerintah sebelumnya menutup 5 bandara berdasarkan informasi sebaran abu vulkanik dari BMKG. Di antaranya adalah Raden Intan II Lampung, kemudian Soekarno-Hatta Jakarta, Halim Perdana Kusuma Jakarta, Pondok Cabe Jakarta, dan Budiarto Curug Tangerang. Untuk informasi tersebut pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.
3: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu.

Gunung Anak Krakatau pendengar, di mana pemerintah ini mengkaji kemungkinan penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi sekolah terdampak abu vulkanik Anak Krakatau pendengar, dan kebijakan tersebut akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan dan pemerintah daerah terdampak. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Qodari ini mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan situasi dan pemerintah juga berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk menentukan langkah bagi masyarakat terdampak pendengar. Qodari mengatakan pihaknya sedang menyiapkan konferensi pers lanjutan terkait kebijakan pendidikan dan pihaknya juga berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh pembaruan kondisi setiap daerah pendengar. Nah, Qodari menjelaskan kebijakan serupa pernah diterapkan berdasarkan kondisi polusi akibat kebakaran hutan dan lahan, dan keputusan pembelajaran jarak jauh disesuaikan dengan indikator polusi di wilayah terdampak pendengar. Namun hingga kini pemerintah belum menetapkan kebijakan khusus PJJ bagi seluruh sekolah terdampak abu vulkanik. Keputusan masih menunggu hasil koordinasi dan pembaruan kondisi kualitas udara masing-masing daerah pendengar. Dan pemerintah juga terus memantau dampak sebaran abu vulkanik terhadap aktivitas masyarakat. Abu vulkanik Anak Krakatau telah menyebar ke sejumlah wilayah termasuk kawasan Jabodetabek.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: 94,9 FM.

Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

tepat pukul 18.57. Maksud kami tepat pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar kami mengajak Anda untuk menyimak azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Pendengar, untuk Anda yang mau menunaikan ibadah sholat maghrib, bisa bersiap-siap dari sekarang.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya ya. Dan untuk informasi gempa magnitudo pendengar 2,4 guncang Manggarai NTT, ini pada pukul 15.55 waktu Indonesia Barat di hari ini, Minggu 6 September 2026 pendengar. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 8.25 lintang selatan dan 120.262 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi. Diketahui pendengar, pusat gempa permukaan 43 km timur laut, kedalamannya tercatat 11 km di bawah permukaan. Dan BMKG pendengar menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis pendengar. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa, dan informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandal untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk-pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk,

lagu pendengar dari Anji di Sisa Rindu ya, baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar di sore hari ini ya. Dan informasi masih terkait untuk Gunung Anak Krakatau pendengar. Kali ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Barat mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau pendengar, di mana seburan abu dari kawasan Selat Sunda ini terdeteksi mencapai sebagian wilayah Jawa Barat. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat, Teten Ali, pendengar mengatakan masyarakat disarankan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, menggunakan

Dan kacamata pelindung juga dianjurkan untuk mengurangi paparan abu vulkanik, pendengar. Kemudian BPBD juga mengingatkan masyarakat berhati-hati saat membersihkan endapan abu di pekarangan maupun atap rumah. Pembersihan disarankan dilakukan secara bertahap, perlahan agar partikel tidak kembali berterbangan. Nah, sebelumnya Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 2 ini mendeteksi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau hingga sebagian wilayah Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta, pendengar. Gunung api yang berada di Selat Sunda tersebut saat ini berstatus level 3 atau siaga dan masyarakat diminta untuk tetap tenang dan mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi.

0: Akhirnya, ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar. Tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah gak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep. Gitu dong.

Teman pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak kuarta berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta Pendengar. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda tentunya dengan banyak informasi, berita, dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: lokasi tersebut
1: supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta. Merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
2: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
4: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan penumpang yang

0: dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data

0: Dan tiga, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
3: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
2: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa sewaktu-waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
3: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
4: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
3: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
6: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe, Hari ini akan dilaksanakan.

0: melaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
1: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
2: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
1: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
4: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
3: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
5: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
6: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
7: Ayo tumbuhlah.
5: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
6: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
7: Sebuah pensil kecil.
5: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil. Sederhana.
8: Lihat dulu Nutri Level label di kemasan.
5: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
9: Ayah, Bunda, lihat nih.
5: RRI Kendari dengan judul Aku di Sini.
9: Tapi semuanya sibuk.
10: Aku senang sekali sekarang.
5: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
11: Katanya
5: RRI Melabo dengan judul Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan.
12: Ada ayah yang ambil.
13: Tapi sebelum main,
5: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
14: Yang sesuai usia kakak ya mah.
5: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
15: Kita tanam sama-sama ya.
16: Oke Bu.
5: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
17: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
5: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya, kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak dan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain, itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu devaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, puas dengan pusat transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: It's a good phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Brodie RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

94,9 FM Prasetyo Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Baru saja kita menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta pendengar. Dan saat ini sudah kembali lagi di Prasetyo RRI Banten ya. Dan selamat malam untuk Anda yang baru bergabung di Prasetyo RRI Banten pendengar, yang memperbagi kondisi cuaca di malam hari ini seperti apa, atau mungkin ada informasi yang Anda ketahui terkait untuk Gunung Anak Krakatau, mungkin seperti itu juga boleh Anda berbagi informasi ke Prasetyo RRI Banten pendengar di nomor WhatsApp KNMI di 0811 450 949.

ISPA, serta serangan asma. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan. Aktivitas sehari-hari, sekolah, dan kualitas hidup pun dapat terganggu. Karena itu, mari hentikan pembakaran lahan. Laporkan perusahaan hutan dan jaga hutan yang tersisa. Lindungi hutan, lindungi kesehatan kita.

0: Namanya juga media sosial, orang-orang kan pasti pengen nunjukin pencapaiannya. Tapi kita kan gak tahu perjuangan dibaliknya.
1: Bukannya dramatis, Ben. Lihatlah hidupku. Aku masih belum dapat pekerjaan tetap. Masih belum bisa beli apa-apa. Belum bisa banggain orang tua. Sedih kalau lihat diri sendiri.
2: Udahlah, Mir. Yang kita lihat di media sosial kan cuma pencitraan baiknya aja. Mereka juga pasti pernah ada di fase yang kamu rasakan sekarang ini. Cuma balik lagi ke kamu. Mau berjuang atau enggak buat mencapai hidup yang kamu mau.
1: Tapi Sel, teman seusia aku, bahkan ada yang lebih muda dari aku. Mereka udah sukses. Aku merasa benar-benar gagal dan tertinggal dari mereka. Sekarang aku cuma bisa nongkrong sambil merenungi hidup. Benny sibuk sama gamenya terus. Kamu Sel, sibuk joget di TikTok kan dari tadi. Gak ada yang peduli sama hidup aku.
0: Ya udah, kamu mau cerita apa?
2: Iya, kamu mau cerita gimana, Mir?
1: Gimana ya caranya biar sukses? Tiap lihat kiri kanan, orang-orang kayaknya keren semua. Kamu, Ben, bisnis kopi kamu sukses besar, makanya tinggal main game aja. Celine, kamu bikin video TikTok, duitnya bisa ngalir dari endorse. Aku juga pengen sukses kayak kalian.
2: Mir, kamu taunya aku cuma bikin video TikTok, terus dapat duit. Tapi, apa kamu tahu kalau aku dulu berusaha mati-matian bikin video,

mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan

satuan pendidikan pendengar untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal yang pertama adalah tidak beraktivitas di luar sekolah untuk sementara waktu. Peserta didik dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas di luar sekolah yang tidak mendesak seperti bermain, berkumpul maupun berwisata guna menghindari paparan debu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau pendengar. Kemudian wajib pulang langsung ke rumah setelah selesai kegiatan sekolah. Setelah selesai mengikuti kegiatan belajar di sekolah, peserta didik diimbau untuk langsung pulang ke rumah dan tidak melakukan kegiatan atau berkumpul di tempat lain. Perhatian khusus bagi peserta didik yang rentan terhadap penyakit pernapasan, bagi peserta didik yang memiliki riwayat asma, bronkitis, alergi, atau penyakit pernapasan lainnya, orang tua, wali, diminta untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan anak dan segera berkonsultasi dengan tenaga medis, apabila terdapat keluhan kesehatan pendengar. Kemudian menggunakan masker saat beraktivitas di luar kelas seperti peserta pendidik, pendidik dan tenaga kependidikan dihimbau menggunakan masker dengan benar khususnya ketika berada di luar ruangan, di antara lain di saat menuju atau berada di kantin, saat berada di lingkungan sekolah, di luar kelas, saat kegiatan di luar ruangan dan saat perjalanan pulang dari sekolah. Nah, untuk penggunaan masker ini dimaksud untuk meminimalkan paparan debu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan khususnya saluran pernapasan pendengar. Selanjutnya, kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan secara luring atau tatap muka. Kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan secara luring atau tatap muka dengan tetap memperhatikan kondisi dan perkembangan teknisi aktivitas Gunung Anak Krakatau serta mengikuti arahan dan ketentuan dari pihak berwenang pendengar. Apabila kondisi lingkungan atau kualitas udara menunjukkan keadaan yang tidak memungkinkan untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara normal, satuan pendidikan agar segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon. Nah, ini informasi dari Kepala Dinas pendengar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon. Untuk himbauan tersebut disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kami diharapkan kerjasama seluruh satuan pendidikan, orang tua, wali, peserta didik, dan masyarakat dalam menjaga kesehatan dan keselamatan anak-anak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pendengar dari Pemerintah Kota Cilegon, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait himbauan antisipasi dampak debu erupsi Gunung Anak Krakatau.

Krakatau yang masih berstatus level 3 atau siaga. Ahmad Nuri mengatakan keputusan penerapan PJJ dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi erupsi dan hasil koordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Pendengar. Ia juga mengatakan PJJ diberlakukan selama satu hari sambil menunggu perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan kondisi sebaran abu vulkanik. Selama PJJ, Kepala Satuan Pendidikan diminta memastikan kegiatan belajar tetap berjalan aktif dan terarah. Sekolah dapat memanfaatkan portal LMS, kemudian Google Classroom maupun media daring resmi sekolah. Kepala sekolah juga diminta memantau pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, termasuk kehadiran pendidik dan peserta didik secara daring. Pendengar, Dinas Pendidikan juga meminta orang tua atau wali murid mendampingi anak selama mengikuti pembelajaran dari rumah. Aktivitas anak di luar ruangan juga dikurangi untuk menghindari paparan abu vulkanik secara langsung. Orang tua juga diminta memastikan anak menggunakan masker standar medis atau respirator jika harus beraktivitas di luar rumah. Pendengar, untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata.

0: dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

0: Sakti mengatakan durasi pembelajaran tidak harus mengikuti jadwal normal. Menurutnya, penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi wilayah terdampak erupsi. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Rosetta Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu lagu dari Iwake, Malam Ini Indah ya. Baru saja kami udarakan untuk Anda mengawali ruang rindu kita di malam hari ini, ruang berbagi rindu pendengar. Untuk Anda yang pengen dengerin lagu kenangan ya, untuk era tahun 90-an ataupun tahun 2000-an pendengar, atau mungkin mau kirim-kirim salam di hari ini, boleh pendengar, kami tunggu di ruang rindu, ruang berbagi rindu di 08111450949.

dari meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa.

Bos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh. Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak nggak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

0: cukai rokok.
1: Rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, pita cukai yang tidak sesuai golongan, pita cukai bekas, atau produksi rokok tanpa izin adalah rokok ilegal. Bila Anda mengetahui produksi dan peredaran

0: juga bikin bahagia.
1: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
0: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, gak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
1: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
0: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
1: Setuju, mulai hari ini aku bakal lebih rajin jalan kaki.
2: Langkah sehat, hidup lebih nikmat. Ayo, jadikan jalan kaki

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu ya. Memori lewat lagu. Dan ini sudah ada yang bergabung untuk request pendengar dari Fajar. Fajar di Lebak katanya mau ini untuk tempat yang dikunjungi dan mengingatkannya pada seorang. Ini katanya sekolah ya. Karena setiap kembali ke sekolah lama, saya selalu teringat teman-teman yang dulu setiap hari bersama. Sekarang semuanya sudah punya kesibukan masing-masing, jadi tempat itu seperti membawa saya kembali ke masa lalu. Terima kasih ya untuk Fajar di Lebak sudah berbagi cerita. Dan katanya Fajar mau request lagunya dari Nicky Astria, Cinta di Kota Tua ya. Baik, terima kasih untuk Fajar. Lagunya juga sudah kami siapkan. Ditunggu ya. Dan pendengar, kebersamaan kita di Ruang Rindu masih ada sekitar 40 menit lagi ya untuk Anda.

0: bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.
1: Kakak, ya ampun, ini kamar apa hutan? Banyak nyamuk banget. Beresin tuh baju di gantungan, numpuk banget.
2: Iya, nanti lagi sibuk.
3: Oh my God.
1: Jangan biarin gantungan baju di kamar kamu jadi markas nyamuk. Pakaian bekas pakai digantung menumpuk dan ruangan yang gelap adalah tempat favorit nyamuk Aedes aegypti untuk hinggap. Makin banyak tumpukan pakaian kotor, makin tinggi juga resiko kamu terserang demam berdarah dengue atau DBD. Mulai sekarang, stop tumpuk pakaian digantungan. Jangan biarkan kamarmu jadi sarang nyaman buat nyamuk demam berdarah bersembunyi.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
2: Ialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

kita mendengarkan lagu-lagu nostalgia ya. Ini update dulu informasi terkait untuk Gunung Anak Krakatau. Pendengar, Kepala Badan Geologi Kementerian SDM Lana Saria menyebut Gunung Anak Krakatau dan Gunung Sinabung mendapat perhatian serius, pendengar, di mana anak Gunung Krakatau ini dilaporkan mengalami lava fontain atau lontaran lava fijar disertai sebaran abu vulkanik yang cukup luas, pendengar. Dijelaskannya, aktivitas 6 gunung api tersebut tidak dipicu oleh satu proses geologi yang sama. Indonesia ini memiliki sekitar 127 gunung api aktif yang masing-masing memiliki sistem dan sumber magma sendiri, pendengar. Nah, karakteristik ancaman di setiap gunung juga berbeda. Kalau di Anak Krakatau, masyarakat diminta mewaspadai lontaran lava dan hujan abu. Sementara adapun di Gunung Lewotolok, masyarakat perlu memperhatikan potensi lontaran material. Sedangkan bahaya utama di Gunung Ibu berada di sekitar kawah, pendengar. Masyarakat juga tidak diminta untuk tidak mudah mempercayai informasi mengenai erupsi yang beredar di media sosial, terutama video tanpa keterangan sumber dan waktu kejadian yang jelas.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

yang telah berlalu baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar di malam hari ini ya. Dan kebersamaan kita di Ruang Rindu masih ada sekitar 15 menit lagi pendengar. Yang ini sudah ada requestan terakhir ya, dari untuk requestan terakhirnya dari Dani di Cilegon. Katanya mau request lagunya dari Anggun dengan judulnya Takut ya. Baik, terima kasih untuk Dani, lagunya sudah kami siapkan ya, ditunggu ya. Dan untuk Anda mungkin untuk requestan dari Dani ini adalah requestan terakhir ya. Nanti besok untuk Anda yang mau request lagi lagu nostalgia, bisa lagi request besok ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peo.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering. Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Ah, udah ah, gak habis gue.
1: Dan di saat makanan tadi habiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
0: Cuma karena gue gak ngabisin.
1: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Mungkin untuk Anda saat ini sedang bersiap-siap mau tidur ya. Jadi sebenarnya apa sih yang dilakukan tubuh saat sedang tidur, pendengar? Nah, jadi pada fase awal tidur ini otak mulai membersihkan berbagai produk limbah metabolik yang menumpuk selama kita sadar, pendengar. Nah, sistem limfatik menyapu racun sisa aktivitas sel saraf untuk mencegah penurunan fungsi kognitif serta penyakit neurodegeneratif di masa depan, pendengar. Selain membersihkan limbah, tidur malam adalah jendela utama bagi otak untuk mengkonsolidasikan memori dan informasi baru. Berbagai pengalaman dan pelajaran yang ditangkap sepanjang hari dipilah, kemudian diatur dan disimpan ke dalam memori jangka panjang sehingga mampu meningkatkan konsentrasi, pendengar. Kemudian beralih ke sistem fisik. Tidur adalah saat di mana tubuh memproduksi dan melepaskan hormon pertumbuhan secara optimal. Dan hormon ini merangsang perbaikan jaringan otot yang rusak, mempercepat penyembuhan luka, serta membangun sel-sel baru yang sehat, pendengar. Kemudian, sistem kekebalan tubuh juga tidak kenal diam dan memanfaatkan waktu malam untuk memperkuat pertahanan diri. Dan selama tidur, tubuh memproduksi protein khusus bernama sitokin yang fungsi melawan infeksi, peradangan, dan stres, pendengar. Jadi tidur ini bukan waktu yang terbuang sia-sia, melainkan investasi bagi kesehatan menyeluruh, pendengar. Dan setiap malam tubuh kita merestorasi dirinya sendiri secara fisik maupun mental agar siap menghadapi tantangan hari esok.

0: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
1: Masih membahas terkait untuk tidur, pendengar. Ternyata untuk pola tidur sehat ini mendukung fungsi otak dan sistem imun ya. Karena tidur berkualitas ini menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan manusia, pendengar. Dikutip dari laman polri.go.id, pola tidur yang sehat dapat membantu meningkatkan daya ingat, kemudian kreativitas, konsentrasi, dan fokus dalam menjalani aktivitas sehari-hari, pendengar. Nah, untuk tidur berkualitas juga membantu tubuh melawan infeksi serta mempercepat proses pemulihan ketika seseorang mengalami sakit. Nah, di tengah gaya hidup modern dan rutinitas yang padat, pendengar, waktu tidur kerap menjadi hal yang dikorbankan. Kemudian kesibukan kerja, tugas sehari-hari, hingga penggunaan perangkat elektronik dan hiburan sering membuat seseorang mengurangi waktu istirahat, pendengar. Nah, kemudian saat tidur ini tubuh dan otak tetap menjalankan berbagai proses penting, termasuk mengonsolidasikan ingatan, kemudian mengatur emosi, serta memperbaiki jaringan tubuh yang mengalami kerusakan, pendengar. Nah, untuk meningkatkan kualitas tidur, dianjurkan menerapkan jadwal tidur yang konsisten dengan dan bangun pada waktu yang relatif sama setiap hari, pendengar, termasuk pada akhir pekan. Nah, kebiasaan tidur siang terlalu lama juga sebaiknya dihindari karena dapat mengganggu waktu tidur pada malam hari, pendengar. Nah, jadi dengan menerapkan pola hidup yang sehat dan konsisten, tubuh dapat memperoleh waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Karena tidur yang cukup pada akhirnya menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan fisik dan mental, serta mendukung seseorang agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari secara optimal.

0: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
1: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
2: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
0: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
2: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.

Dengar informasi terakhir dari dunia olahraga, pendengar ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Yakob Prambitan Patra Harapan Rindo menjadi runner up Polytron Pontianak Indonesia Master 2026. Pendengar, Yeremia dan Patra ini dikalahkan unggulan kedua asal China Taipei, Chia Yan Lin Yong Seng lewat drum rubber match. Yeri dan Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21, kemudian 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Pendengar, laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Nah, seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo ini mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Pendengar, dan menurut Patra, kekalahan ini disebabkan oleh permainan Yeri Patra yang kurang tenang.

dan mudah kehilangan fokus. Patra juga menyampaikan meski mampu memaksa permainan ke setting di game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan, pendengar. Sebelumnya Yeremia Eric Joce Yakob Rambitan dan Putra Harapan Rindo Rindo juga menjadi runner up di Pontianak International Challenge 2026. Dan menurut Yere, ia dan Patra selalu masuk ke babak final dalam keadaan menurun, dan ini menjadi evaluasi yang perlu keduanya perbaiki.

0: mengungkapkan rasa sayang kepada orang terdekat, terutama orang tua, pasangan, atau siapapun orang terdekat kita, merupakan bentuk cinta dan asih, serta rasa bahagia memiliki mereka dalam hidup. Bagaimanapun, merekalah yang selalu mensupport kita. Mereka yang mendapatkan ucapan itu akan sangat merasa berharga, sebab mereka adalah orang terpilih yang berhasil bisa membuat satu orang bahagia, yaitu Anda.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka yang sesudah Radio Republik Indonesia Banten program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Minggu tanggal 6 September 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Nyelah Radio Republik Indonesia. Program Satu Banten mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin tanggal 7 bulan September tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan, Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Pendengar dari Pro 1 Banten, senang sekali saya Tersi Sondang kembali hadir untuk menyapa Anda di Banten pagi ini pendengar, yang mana sesaat lagi kami informasikan bahwa kami akan menghadirkan program Mutiara Pagi di 7 September 2026. Tetap bersama kami pendengar di area Pro 1 Banten.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Para jamaah sekalian kaum muslimin muslimat pendengar radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bahaya, dari segala bencana. Al-Quran, Kitabullah. Al-Quran, Kitab yang suci. Al-Quran, kitab yang sempurna. Al-Quran, satu-satunya kitab yang kekal di dunia ini. Al-Quran, satu-satunya kitab yang bisa dikatakan menghapuskan semua hukum-hukum kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quran, kitab yang terakhir yang Allah turunkan menjadi petunjuk untuk manusia. Al-Quran, budiman dalam kehidupan kita. Al-Quran, imam kita. Al-Quran, cahaya bersinar dalam kehidupan kita. Al-Quran sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami telah menurunkannya dan kamilah yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahkan Al-Quran termasuk kitab yang sangat mudah dipelajari, difahami, bahkan dihafal. Karena Allah juga telah berjanji dalam Al-Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dibelajari. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Mana yang mau belajar? Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan.

Sadaqallahul Azim. Al-Quran sungguh mulia. Itu kata Karim. Kalau kita kembali kepada terjemahan bahasa Indonesia, innahu laquranun karim, sungguh Al-Quran mulia. Ada beberapa terjemahan, sungguh Al-Quran sangat mulia. Tapi terjemahan belum sesuai makna atau belum sempurna sesuai yang dimaksud dengan kata karim. Memang kita tahu Al-Quran mulia. Tapi kalau Al-Quran sendiri mulia, buat kita apa?

ini. Kalau Al-Quran itu sendiri mulia, kembali kepada bahasa Arab. Karim, isim maf'ul. Kalau isim fa'il, baru diartikan Al-Quran.

سبدا دي حديث ينصير دي رواية كلمة مسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه باچا له القرآن karena sesungguhnya القرآن memberi syafaat. Ini juga kemuliaan. Jadi bukan hanya kita dapat pahala, bukan Al-Quran sendiri mulia, tapi karena kita istiqamah sering dan cinta membaca Al-Quran, kita sudah termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Apa syafaatnya Al-Quran? Akan membela kita dari siksa kubur, akan membela kita nanti di hadapan Allah di kiamat ketika turun azab, akan membela kita saat kita berjalan di atas siratul mustaqim menuju surga, supaya kita selamat tidak terjumus dan jatuh dalam api neraka. Ini semua syafaatnya Al-Quran. Bahkan salah satu kemuliaan anak-anak kita menghafal Al-Quran, Allah memberikan hadiah besar bagi orang tuanya, mahkota cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari, lebih bersinar daripada cahaya matahari. Ini juga salah satu kemuliaan. Kita hanya meluangkan waktu menjadi bersahabat sama Al-Quran di dunia, berdekat dengan Al-Quran di dunia, bersama selalu sama Al-Quran di dunia. Tapi apa kemuliaan yang kita dapat sebaliknya? Al-Quran akan berkenan temani kita di dunia, temani kita di saat sakaratul maut, temani kita di saat kita di dalam kubur sendiri, di tempat yang gelap dan sepi, akan temani kita saat dibangkit oleh Allah hari kiamat, akan temani kita saat hisab, akan temani kita saat kita berjalan di atas siratul mustaqim menuju surga, bahkan akan temani kita saat kita masuk surga. Hanya di situ saja sudah selesai? Tidak. Akan temani kita, membawa kita naik berlangkah-langkah tinggi-tinggi di dalam derajat surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan-tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di surga Allah daripada ahlul Quran. Salah satu kemuliaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik antaramu, sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarnya. Ini juga kemuliaan. Anda mendapatkan gelar menjadi manusia yang baik, manusia yang terbaik kalau Anda berkenan mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Apalagi luar biasa kenikmatan Al-Quran ini. Luar biasa orang-orang yang bahagia yang selalu bersama Al-Quran. Dia pergi ke mana saja selalu membawa Al-Quran. Di masjid dia baca, di kendaraannya dia baca, di dalam pesawat dia baca, di jalan kaki dia baca. Kalau dia tidak bisa membaca, dia menyempatkan waktu untuk mendengar. Jangan menjadikan alasan tak bisa membaca berarti kita tidak bisa mendengar. Walaupun kita tidak bisa membaca Al-Quran, kita boleh terus istiqamah walaupun hanya simak, mendengar melalui murattal CD, melalui murattal rekaman-rekaman yang sekarang sudah kita bisa aplikasi di handphone kita, dan kita bisa mendengar kalam Allah Azza wa Jalla setiap waktu dan setiap saat. Al-Quran syifa, menyembuh penyakit hati, penyakit jiwa. Sering kita cuci mata melihat dosa maksiat kesana kemari, makanya sering pandangan Al-Quran. Pandangilah Al-Quran, lihatlah Al-Quran, semoga menjadi sebab terhapus dosa-dosa mata kita. Indahnya Al-Quran jemaah sekalian, sebagaimana Allah juga gambarkan di suratul Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن

القرآن memberikan terbaik, yang terbaik rezeki, yang terbaik berkah, yang terbaik bahagia, yang terbaik kemakmuran, yang terbaik petunjuk, yang terbaik dalam kehidupan. Segala sesuatu bukan hanya menunjukkan yang baik, tapi yang terbaik. Itulah Al-Quran, itulah kalamullah yang Allah turunkan. Dan tidak ada kitab di bumi, bahkan termasuk hadis, tidak ada yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, setiap kita membaca satu huruf bisa mendapatkan 10 kebaikan, bahkan bisa menjadi 700 kebaikan dalam satu huruf saja. Mengapa bisa 700 kebaikan? Ini kembali kepada ketika kita membaca, bagaimana sempurna keikhlasan kita, murni keikhlasan kita menhayati dan menikmati bacaan Al-Quran. Sederhana, saya kasih amalan, mudah-mudahan jamaah sekalian bisa istiqamah membacanya, dan amalan ini terjamin mendapatkan rumah di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Apa amalannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, man qara'a qul huwallahu ahad 10 marratin bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca setiap hari dan setiap malam 10 kali saja surat qul huwallahu ahad 10 kali, dapat rumah di dalam surga. Kalau kita sebutkan rumah di dalam surga, tidak ada kata semen, keramik, batu, kayu, tidak ada. Yang ada apa? Satu lantai emas, satu lantai perak, satu lantai mutiara. Itulah rumah-rumah surga. Itulah rumah-rumah yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya yang menjadikan dunia adalah jembatan menuju akhirat. Karena dunia bukan tempat tinggal kita, dunia hanya tempat menjalani tugas ujian. Kita selesai ujian, apakah kita lulus, berhasil atau tidak, ini kembali kepada kita masing-masing. Keputusannya berhasil maupun tidak berhasil, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Allah tidak pernah menyuruh atau memaksa. Allah hanya menunjukkan, ini jalan surga, ini jalan neraka, terserah kita mau yang mana. Makanya keputusan untuk berhasil dalam proses ujian dan ingin naik kelas, ayo jadikan dunia ini adalah tempat hanya untuk tanam kebaikan dan menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa membaca qul wallahu ahad 10 kali dalam setiap hari dan semalam, karena hanya membaca qul wallahu ahad 10 kali kita mendapatkan syafaat, mendapatkan berkah ni Al-Quran, cahaya Al-Quran, dan juga mendapatkan rumah di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Ini sudah 10 kali. Mari kita sama-sama menjaga amalan ini. Ajarkan istri kita, anak-anak kita, semua lingkungan kita supaya menghidupkan bacaan Qul Huwallahu Ahad setiap hari minimal 10 kali agar sama-sama mendapatkan setiap huruf 10 kebaikan dan juga mendapatkan pula rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita di pagi hari ini indah, semoga senantiasa mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan anak dan cucu salih-salihah, anak dan cucu berhafal Al-Qur'an, dan kita mendapatkan berkahnya Al-Quran dalam kehidupan kita. Allahumma arhamna bil-Quran waj'alil Qur'ana imaman wa nuran wa huda. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini senantiasa budiman dalam kehidupan kita. Berilah kepada kami ya Allah menjadi hamba yang berakhlak akhlakul Quran, yang menjadi mulia dengan Al-Quran, yang menjadi bahagia dengan keberkahnya Al-Quran. Sembuh segala penyakit dengan kekuatan Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bil Quran wa izzana bil Quran warfa'na bil Quran wahfazna bil Quran wa barik lana wa fina wa alaina bil Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana

0: Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan, hubungan lebih harmonis, dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.
1: Simulasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana, kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.
2: Untuk pendaftarannya nanti silakan buka website kami.
3: Lunasan haji ini belum ada keres.
4: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasateon.
5: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
6: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
7: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
1: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, streaming di rri.co.id, dan mobile application RRI Digital.
8: 94,9 FM.

Pendengar Pro 1 masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan. Masih bersama saya pendengar di RR Pro 1 Banten ya, masih bersama Trisi Sandang, yang mana Anda telah menyimak Mutiara Pagi edisi Senin 7 September 2026 pendengar. Dan saat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan program Warta Berita Daerah. Dan tetaplah bersama kami pendengar di RR Pro 1 Banten.

0: sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Alhamdulillah, jumlah pendaftar yang mendaftarkan diri untuk menjadi peserta lelarian sebanyak 1.781.
3: Dari erupsi gunung Anak Krakatau. Jadi letupannya memang dari terasa dari Sumatera.
1: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Triksi Sondang. Sari berita penting. Persiapan matang panitia jadi kunci sukses RRI Fest Banten, ribuan warga antusias membludak. Abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang. Berikut berita selengkapnya, persiapan matang panitia jadi kunci sukses RRI Fest Banten. Ribuan warga antusias membludak. Nurul Fadiah melaporkan.
4: Persiapan matang dan koordinasi yang solid menjadi kunci sukses penyelenggaraan RRI Fest Banten tahun ini. Mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, kegiatan yang diisi dengan lari santai, berbagai perlombaan, bazar UMKM hingga aksi kemanusiaan ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat Banten. Di balik kemeriahan acara, panitia telah melakukan persiapan secara intensif selama kurang lebih 2 minggu. Tingginya minat masyarakat bahkan membuat jumlah pendaftar mencapai 1.700 orang. Untuk menjaga kenyamanan, ketertiban, dan keselamatan peserta, panitia kemudian membatasi pendaftaran dan menutupnya lebih awal.
2: Alhamdulillah, jumlah pendaftar yang mendaftarkan diri untuk menjadi peserta lelarian sebanyak 1.781 peserta. Nah, di mana pantauan ini punya konsep yang berbeda dari pantauan acara lainnya, karena di sini kita acaranya gratis.
4: Ketua Pelaksana RRI Fest Agus Ardan menyebut sebanyak 1.151 peserta tercatat hadir dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Banten Nurdin M. mengapresiasi kerjasama seluruh pihak yang turut mendukung pelaksanaan RRI Fest Banten mulai dari panitia, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, hingga lembaga sosial. Menurutnya, keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari kerjasama dan komitmen seluruh pihak.
5: 1.151 peserta, jadi ini kerjasama teman-teman luar biasa. Persiapannya memang dari awal, memang dari 2 minggu yang lalu teman-teman sudah bekerja untuk mempersiapkan kegiatan RRI Fest pada hari Minggu ini.
4: Keberhasilan RRI Fest selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi internal bagi RRI Banten. Panitia berharap pengalaman dari pelaksanaan tahun ini dapat menjadi bekal untuk meningkatkan penyelenggaraan kegiatan berikutnya, termasuk rencana fun run keempat mendatang. Dari Serang, Nurul Fadia melaporkan.
1: Bupati Serang Rahmatuzakiyah memantau langsung perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau untuk memastikan kondisi dan kesiapan wilayah. Kesiapsiagaan wilayah Kabupaten Serang. Fitri Aulia melaporkan.
6: Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiyah memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau di pos pengamatan Gunung Api Krakatau, Pasawuran, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang pada Minggu 6 September 2026. Pemantauan dilakukan menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi Gunung Api secara langsung. Ratu mengatakan, pemerintah Kabupaten Serang melalui BPBD terus melakukan pemantauan terhadap aktivitas Gunung Anak Krakatau. Pemerintah daerah juga meningkatkan koordinasi dengan jajaran kecamatan dan desa di wilayah terdampak. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi perkembangan aktivitas Gunung Api.
7: Yang pertama tentu kami pemerintah daerah melalui BPBD sudah terus melakukan pemantauan pengawasan terhadap situasi yang terjadi terhadap adanya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.
6: Dia mengatakan pemerintah terus memperhatikan perkembangan kondisi di wilayah Kabupaten Serang. Pemantauan menjadi bagian dari upaya pemerintah mengantisipasi dampak erupsi. Sejumlah wilayah Kabupaten Serang saat ini terdampak abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Rakatau. Pemerintah daerah terus memantau kondisi masyarakat di wilayah terdampak. Camat dan kepala desa diminta meningkatkan kewaspadaan serta koordinasi dengan pemerintah daerah. Informasi perkembangan kondisi di lapangan terus dihimpun. Pemerintah Kabupaten Serang mengimbau masyarakat tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan selama aktivitas erupsi berlangsung. Warga juga diminta mengikuti informasi serta arahan resmi pemerintah. Pemantauan aktivitas Gunung Anak Rakatau akan terus dilakukan bersama pihak terkait. Keselamatan masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Dari Serang, Fitraulia melaporkan.
1: Wali Kota Tangerang, Haji Syahrudin mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan menyusul sebaran abu vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau yang terpantau mencapai sejumlah wilayah Banten, termasuk Tangerang. Syahrudin mengatakan pemerintah kota atau Pemkot Tangerang melalui perangkat daerah terkait terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kondisi masyarakat tetap aman dan terkendali. Ia juga mengingatkan masyarakat khususnya yang beraktivitas di luar ruangan untuk menggunakan masker atau penutup hidung dan mulut sebagai langkah antisipasi terhadap paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu saluran pernapasan. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Lebak masih melakukan verifikasi dan penyisiran data hasil sensus ekonomi 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Jaliyah Winarti.
8: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Lebak masih melakukan verifikasi dan penyisiran data hasil sensus ekonomi 2026. Fungsional statistisi BPS Lebak Yulian Sarwo Edi mengatakan penyisiran dilakukan untuk memastikan seluruh pelaku usaha dan keluarga telah tercatat secara akurat. Menurutnya penyisiran dan penjaminan data ditargetkan selesai pada 15 September 2026. Yulian menjelaskan, jika dalam proses verifikasi ditemukan data yang belum lengkap, petugas BPS akan kembali melakukan cross-check ke lapangan.
9: Segala macam aparat perlu tidak lagi dicek lagi ke lokasi dan lain-lain. Hasil sementara pun bisa ditanya. Oleh dalam tahap rekap juga mulai apa pemeriksaan secara agregatnya.
8: BPS Lebak berharap proses verifikasi dan penyisiran dapat menghasilkan data sensus ekonomi 2026 yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Lari, jajanan, hingga rute tanjakan. Warna-warni warga Serang di HUT RRI 81. Cecilia Teremoni Huruk melaporkan.
10: Keseruan ajang lelarian RRI dalam rangka hari ulang tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 di Serang menyisakan beragam cerita unik dari para peserta. Tidak hanya menjadi ajang olahraga, kegiatan ini dimanfaatkan masyarakat sebagai momen berkumpul bersama keluarga hingga memburu beragam kuliner lokal. Betty, seorang peserta asal Kramat Watu, memboyong seluruh anggotanya untuk berlari bersama. Ia menilai atmosfer kegiatan berlangsung sangat meriah dan menjadi sarana rekreasi yang menyehatkan di akhir pekan.
11: Seru, seru, seru banget, Ria.
12: Seru banget.
11: Sehat.
12: Kena sehat ya.
13: Surprise-nya.
14: Surprise-nya juga seruannya.
11: Gak teman-teman lah.
10: Mengenai teknis pelaksanaan, Betty berharap panitia dapat memperluas variasi jarak tempuh pada gelaran berikutnya. Ia mengusulkan pembukaan kategori 10 km serta peningkatan keamanan di sepanjang jalur lari. Antusiasme senada disampaikan peserta Roy Andreas, peserta asal Ciruas yang menjadikan ajang ini sebagai momentum untuk kembali aktif berolahraga. Setelah sempat vakum berlari, informasi yang diperoleh melalui media sosial mendorongnya untuk kembali mendaftar. Roy mengaku tantangan terberat terletak pada kontur lintasan menjelang garis finish. Tanjakan tajam di sesi akhir menguras fisik peserta yang mulai kehabisan nafas meski seluruh rute berhasil diselesaikan hingga tuntas.
15: Tantangannya di tanjakan terakhir itu udah lumayan karena nafas sudah mau mulai habis tapi tanjakan di akhir dan nafas sudah mau kayak gimana tapi tetaplah harus kita selesaikan.
10: Sementara itu, Titin Fatima yang tahu acara ini dari akun Instagram resmi RRI mengaku tertarik bergabung karena ingin menikmati panggung hiburan serta ragam stand kuliner.
13: Kalau diadain lagi, kalau misalnya itu jaraknya jauh, terus ada apa ya, ada jersey-nya juga, menariknya biar peserta itu selalu apa ya, selalu semangat gitu, buat kitanya juga seru-seruan bareng.
10: Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
1: Abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Sebaran material vulkanik tersebut memicu kekhawatiran warga akibat getaran dan suara dentuman yang dirasakan. Selengkapnya dilaporkan oleh Ridwan Maulana.
16: Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda kembali memicu dampak lanjutan. Sejumlah wilayah permukiman di Kabupaten Pandeglang, Banten mulai terpapar hujan abu vulkanik sejak Sabtu malam 5 September 2026. Sebaran debu vulkanik tersebut terpantau menjangkau beberapa area kecamatan, salah satunya di Kecamatan Pulau Sari. Di Kampung Parapatan Cikole, Desa Karyawangi, butiran abu tipis tampak menempel di tembok-tembok rumah, kaca jendela, hingga kendaraan warga. Salah seorang warga setempat, Charwadi, mengaku kewalahan karena abu terus-menerus turun meskipun pekarangan dan kendaraan telah dibersihkan berulang kali. Selain hujan abu, keluarga juga melaporkan masih merasakan getaran mirip gempa kecil serta suara dentuman beruntun yang bersumber dari arah Gunung Anak Krakatau. Kondisi tersebut bahkan membuat kaca jendela rumah warga ikut berderit dan bergetar.
17: Debu ini dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi letupannya memang dari terasa dari semalam. Terus rumah pun sempat bergetar, kaca-kacanya sempat bergetar di rumah ini. Nah memang ini di Kecamatan Pulau Sari terdampak abu vulkanik dari erupsi dari Gunung Anak Krakatau. Ya memang merasa khawatir karena terasa getaran itu seperti gempa bumi kecil ya.
16: Sementara, Pusat Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, BPBD PK Kabupaten Pandeglang, membenarkan adanya laporan sebaran abu vulkanik yang memasuki wilayah dataran akibat pengaruh pergerakan arah serta kecepatan angin. Berdasarkan data pemantauan, BPBD PK menyebut sebaran abu vulkanik tipis di Kabupaten Pandeglang terus dilaporkan meluas ke sejumlah kawasan lain seperti Labuan, Carita, Menes, Jiput, hingga wilayah pusat kota Pandeglang. Menyikapi kondisi tersebut, BPBD PK Kabupaten Pandeglang menghimbau seluruh masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan, mengurangi aktivitas luar ruangan yang tidak mendesak, serta selalu mengenakan masker dan perlindungan mata guna mengantisipasi gangguan kesehatan akibat paparan debu vulkanik. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Kita beralih ke dunia olahraga, pendengar. Putra Tri Ramadhani alias Rondeng kembali menunjukkan kualitasnya sebagai atlet panjat tebing andalan Indonesia. Ia meraih medali perunggu di nomor Elite World Climbing Series Koper Slovenia pada Minggu 6 September 2026. Rondeng mencatatkan skor 28+ di babak final, sementara medali emas diraih Neo Suzuki dari Jepang dengan skor 33+, di mana perak oleh Saton Yoshida juga dari Jepang dengan skor 30+. Ia tampil luar biasa dengan peningkatan performa di setiap babak dari peringkat 7 di kualifikasi skor 5,1, naik ke peringkat 5 di semifinal skor 33, hingga mengamankan peringkat 3 di final. Sekian warta berita saat ini, persiapan matang panitia jadi kunci sukses dari Fest Banten. Abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Apakah Anda mengetahui dampak ketika terlalu banyak mengkonsumsi GGL, gula, garam lemak? Beberapa dari sekian banyaknya berpotensi menyebabkan penyakit diabetes dan banyak penyakit berbahaya lainnya. Maka dari itu, penggunaan GGL ini mempunyai batas konsumsi perharinya. Ini mengacu pada peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Menurut peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran baiknya adalah dalam satu hari, gula dikonsumsi hanya setara 4 sendok makan atau 50 gram, garam setara dengan 1 sendok makan atau 5 gram, dan lemak hanya setara 5 sendok makan atau 67 gram. Ingatlah bahwa membatasi serta mengurangi GGL adalah salah satu langkah untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk menyimak informasi terkait dengan perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya, pendengar. Yang mana kami telah terhubung bersama dengan perakirawan dari BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan, ada Adrian. Selamat pagi, Adrian.
2: Selamat pagi.
1: Baik, silakan diinformasikan terkait dengan perakiraan cuaca hari ini, Adrian.
2: Baik, terima kasih pendengar RRI Banten. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten berlaku hari ini, hari Senin tanggal 7 September 2026. Untuk pagi hari ini cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk malam hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 85%. Kemudian untuk angin, dominan bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 45 km/jam. Untuk peringatan ini dapat diwaspadai potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Lebak bagian selatan dan Kabupaten Pandeglang bagian selatan. Kemudian untuk potensi tinggi gelombang dalam kategori tinggi berkisar antara 2,5 hingga 4 meter di wilayah Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan perairan selatan Lebak, serta untuk adanya pengaruh dari sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau, harap untuk diwaspadai bagi masyarakat yang beraktivitas di luar rumah untuk menggunakan masker dan pelindung diri lainnya. Terima kasih. Berikut perkiraan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke RRI Banten.
1: Baik, Adrian, terima kasih atas informasinya. Selamat pagi dan selamat kembali bertugas. Demikian pendengar informasi terkait dengan perakiraan cuaca hari ini.
0: Perakiraan cuaca hari ini.
3: ...94,9 FM, Prof 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: Nyala. Nyanyi langsung bareng Bernadia.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi lalu lintas.
1: Program Pro 1 masih bersama saya Trisi Sondang, pendengar yang mana kami mengajak Anda untuk menyimak informasi terkait dengan arus lalu lintas ya. Kami telah terhubung bersama dengan Ibda Neri. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Baik, silakan diinformasikan Bu terkait dengan informasi arus lalu lintas saat ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Banten. Saya dengan Pawas Ditlantas Polda Banten dengan Ibda Neri akan melaporkan arus lalu lintas di wilayah hukum Serang dan sekitarnya. Tepat di depan Perumahan Permata Banjar Asri, kami pada pagi hari ini Senin tanggal 7 September 2026 pukul 06.37 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan pagi hari ini secara umum kondusif, arus lalu lintas dari arah Polda menuju Simpang Mayapun dalam keadaan normal dan lancar. Kemudian dari arah sebaliknya menuju Polda Banten terpantau ramai namun tetap lancar. Dan dihimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker, menggunakan kacamata pelindung, kurangi kecepatan, nyalakan lampu kendaraan saat abu sudah mulai tebal. Berhenti jika kondisi memburuk. Demikian yang dapat kami laporkan untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Kembali ke studio RRI.
1: Baik, Ibda Neri, terima kasih atas informasinya. Selamat pagi dan selamat kembali bertugas. Demikian pendengar informasi terkait dengan arus lalu lintas di arah Simpang Polda ya pendengar ya. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten. Selamat pagi pendengar dan harap berhati-hati juga ya pendengar ya, karena memang untuk terkait dengan sebaran abu vulkanik pendengar ini masih ada pendengar ya, yang mana sudah diinformasikan juga sebelumnya oleh perakirawan BBMKG Ulu 2 Tangerang Selatan Adrian, dan juga terkait dengan Makmafar yang mana volcanic activity report pendengar untuk pagi hari ini cuacanya masih berawan, di mana juga angin bertiup lemah ya hingga sedang ke arah barat laut. Dengan visualnya gunung kabut, ini asap kawah tidak teramati ya pendengar ya. Untuk hembusannya juga pendengar ini masih ada di jumlahnya 4, amplitudo 30 hingga 41 mm ya. Demikian pendengar informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pernah dengar kalimat, ah, cuma bercanda kok, baperan amat? Atau pernah membaca komentar yang terasa menyakitkan di media sosial? Hati-hati, bercanda, kritik, dan cyberbullying seringkali hanya dipisahkan oleh rasa empati. Di balik setiap akun, ada manusia nyata yang punya perasaan. Mungkin kita hanya butuh 2 detik untuk mengetik sebuah komentar, tapi dampaknya bisa meninggalkan luka yang bertahan sangat lama. Korban cyberbullying bukan hanya merasa sedih, mereka juga bisa mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Bijak bermedia sosial, berpikir sebelum mengetik, stop cyberbullying, mulai dari diri sendiri.

Peringkat Pro 1 masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan. Peringkat kami hadirkan informasi untuk Anda yang mana ini terkait dengan abu vulkanik Anak Krakatau. Peringkat yang mana Bupati Serang pantau aktivitas Gunung Anak Krakatau, di mana Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau di pos pengamatan Gunung Api Krakatau Pasuruan Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang pada Minggu 6 September 2026. Pemantauan dilakukan menyusul aktivitas Gunung Anak Krakatau yang mana aktivitas erupsi yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir. Ia datang untuk mengetahui perkembangan aktivitas gunung api secara langsung, dan Pemkab Serang pun juga memastikan kondisi wilayah terdampak terus dipantau. Dan dalam kegiatan tersebut, pendengar, ia mendapatkan informasi bahwa mengenai perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau, di mana pemantauan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah mengikuti perkembangan kondisi gunung api. Dan koordinasi pun juga dilakukan, pendengar, bersama dengan jajaran pemerintah daerah untuk memantau kondisi masyarakat dan juga untuk mengetahui perkembangan dampak erupsi di lapangan. Pemerintah daerah pun juga akan menyesuaikan langkah penanganan berdasarkan kondisi terkini. Dan informasi dari lapangan akan menjadi dasar dalam menentukan langkah selanjutnya, yang mana keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas pemerintah daerah. Informasi tersebut, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Satu lagu dari The Rain, pendengar kita, dan ketidakmungkinan telah kami udarakan. Dan kami kembali hadirkan informasi untuk Anda, pendengar, mengenai sebaran abu vulkanik. Informasi yang kami dapatkan melalui BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan, pendengar, ini masih terdapat sebaran abu vulkanik yang menurunkan kualitas udara dan jarak pandang, serta pada ketinggian tertentu dapat mengganggu penerbangan. Abu vulkanik pun diperkirakan semakin menyebar ke arah barat, dan masyarakat di wilayah yang terdampak ini perlu memastikan informasi resmi dari BMKG, PVMBG, dan instansi terkait, serta memperhatikan kondisi udara serta jarak pandang. Dan serta diperhatikan juga, pendengar, bahwa Anda jika melakukan aktivitas di luar ruangan tetap memakai masker, pendengar. Informasi selengkapnya pun juga dapat Anda akses melalui www.bmkg.go.id. Dan kami informasikan juga, pendengar, bahwa sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami menginformasikan bahwa sesaat lagi warta berita akan disiarkan melalui RRI Programa 3. Dan selanjutnya kami akan kembali lagi, pendengar, untuk menemani Anda di Banten pagi ini.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
2: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.